ya momen-momen yang akhirnya gitu ya. Dan pastinya buat kamu juga mungkin teman berdua sore-sore nanti berharap masih bisa lihat langit biru lagi gitu kan, walaupun katanya air di Sungai Kapuas jadi hijau ya, nggak apa-apa, kita menikmati saja teman berdua. Minimal banget tuh nggak asep ya, nggak setebal kemarin gitu kan. Kemarin kan sempat yang kayak orange sekali ya, kayaknya kita juga sempat bahas bareng-bareng gitu kan betapa bahayanya. Nanti karena juga bakal informasikan lagi deh buat kamu untuk kualitas udara di Kota Pontianak seperti apa.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, produk Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak gue.

0: Ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot, meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini.

0: ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Teman Pradue, sebelum mulai aktivitas hari ini ada baiknya kita cek dulu kondisi langit dan juga udara ya di Kota Pontianak. Ini kalau kita lihat dari perkiraan BMKG, sebagian besar wilayah Kota Pontianak ini pagi ini masih berpotensi mengalami hujan ringan ya dengan suhu sekitar 24-31 derajat Celcius. Tapi ada satu hal yang juga perlu diperhatikan yaitu kualitas udara, teman Pradue. Nah, ini data dari IQAir. Pagi ini menunjukkan indeks kualitas udara Pontianak itu berada di angka 208 atau kategori sangat tidak sehat ya, dengan konsentrasi polusi 2,5 mencapai 133 mikrogram per meter kubik. Jadi buat teman Pradue juga yang mulai beraktivitas pagi hari ini, tetap perhatikan kondisi udara, dan kalau harus beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa lindungi diri kamu, teman Pradue. Kamu bisa juga nanti cek ya selalu perkiraan cuaca dan juga kualitas udara di Kota Pontianak seperti apa per harinya ya, atau mungkin nanti sore gitu kan, apakah jauh lebih rendah gitu kan, atau malah lebih tinggi lagi, teman Pradue. Boleh, kamu tetap bisa jaga kesehatan kamu dengan cara cek juga, teman Pradue, dan pastikan kamu selalu membawa masker ya, jangan lupa juga dengan masker tambahannya. Barangkali ini lagi-lagi diingatin ya, barangkali kalau misalnya kamu jalan gitu kan atau keluar ruangan maskernya rusak atau maskernya udah terlanjur kotor gitu kan, kamu punya cadangan, atau ada teman-teman kamu yang ternyata lupa pakai masker atau maskernya juga kotor gitu kan, kamu bisa sharing, teman Pradue, atau bagi dengan yang punya kamu sebagai cadangan tadi gitu kan. Jadi kalau bisa bawa agak lebih, teman Pradue. Itu dia informasi buat kamu di pagi hari ini, dan buat kamu yang mau berbagi informasi seputar daerah kamu, langsung aja, teman Pradue, untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 081157010018, atau bergabung juga melalui Instagram kita di @pradue_pnk dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
4: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Terbaik kamu.
5: Yo yo, what's up yo? Put in the house here.

0: Rima Kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Masih bareng sama Era teman Tri2 tentunya nemani kamu di pagi hari ini. Nah ini kan Senin pagi ya teman Tri2 ya. Buat kamu yang sekarang lagi di jalan, lagi siap-siap juga berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah ya. Kalau sekolah kayaknya udah telat sih teman Tri2 ya. Dan mungkin baru bangun juga masih ada gitu kan ya yang negosiasi sama kasurnya. Pokoknya semangat beraktivitasnya teman Tri2 di pagi hari ini. Dan pagi-pagi gini tuh ada satu benda yang kelihatannya tuh simple banget ya, tapi kalau sampai ketinggalan tuh bikin kita tuh kacau. Kacaunya tuh kayak aduh bingung, bolak-balik gitu kan ya. Misalnya nih tas gitu kan, karena coba bayangin aja teman Tri2, kamu udah mandi, udah wangi, rapi, rambut juga udah beres, sepatu yang dipakai udah kinclong gitu kan, tinggal berangkat aja. Terus pas udah setengah jalan lah ya teman Tri2, tiba-tiba ingat dompetnya kemana, balik lagi ke rumah, udah sampai rumah pengecas lagi, balik lagi, pokoknya buat bolak-balik lah teman Tri2 ya. Dan akhirnya berangkat kerja itu bukan cuman telat ya, tapi juga emosinya udah habis duluan. Makanya pagi ini tuh aku mau bongkar isi tas kamu, Heidi. Tiba-tiba bongkar isi tas ya, barang yang mungkin wajib gitu kan ada di dalam tas kamu sebelum berangkat tuh apa sih teman Tri2 ya? Boleh kasih tahu aku apa kira-kira, apakah power bank atau tumbler? Besar sih kalau tumbler ya, bisa sih masuk tas kalau tasnya besar ya. Kalau seutil kayak aku sih kayaknya nggak bisa masuk tumbler ya. Ada dompetnya bahkan yang masuk tas tuh, tapi tasnya udah ganti, kemarin gak pakai tas ini jadi lupa bawa dompet juga. Nah boleh nih kasih tahu aku teman Tri2, kira-kira apa sih isi di dalam tas kamu yang wajib sekali harus ada gitu kan ketika kamu berangkat kerja, sekalian nongkrong, sekalian jalan nih.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Setuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kemana lagi ya Rim? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rim.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rim. Untuk biaya sekolah adikku, Rim. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rim.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rim?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rim, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis. Sekolah rakyat aja.

Nah, Mawan Prado, kita lanjut lagi ya ngomongin isi tas pagi hari ini. Dan ternyata tuh ada dua tipe manusia ya, Mawan Prado, yang isi tasnya tuh terorganisir banget. Dompet di satu tempat, charger di satu tempat, earphone juga ada pouchnya, parfum ada tempatnya, semuanya rapi, Mawan Prado. Tapi ada juga yang kedua nih ya, tasnya tuh kayak apa ya, black hole kali ya, Mawan Prado ya, kita sebutnya ya, karena apapun bisa masuk gitu. Kalau mau cari dompet, yang keluar malah struk gitu kan. Terus juga kalau misalnya cari charger, chargernya yang keluar malah masker gitu. Cari pulpen, yang keluar permen. Tiba-tiba kaget gitu, ada makanan yang kapan nih ada gitu di dalam tas, saking besarnya ya biasanya ya, teman Prado, tasnya. Jadi isi di dalam tasnya tuh jadi beraneka ragam. Ditambah lagi nih, ada yang paling penting, biasanya ada tisu gitu. Pura-pura jadi penyelamat, barangkali ada teman-teman yang butuh tisu gitu kan. Ada tuh, lengkap rasanya, teman Prado, itu kayak koper ya. Gak salah dong rasanya, teman Prado, kalau kita bilang itu black hole ya, karena apapun ada gitu. Jadi mungkin ada orang yang suka tasnya itu besar gitu kan, dengan segala isinya tuh ada, teman Prado. Jadi gak perlu mikir gitu kan, ada gak ya barang ini, ada gak ya barang itu, ada semua, teman Prado. Cuman ya minusnya mungkin black hole gitu, mungkin ada yang kita cari apa, yang ketemu malah apa ya. Jadi kalau bisa dibongkar aja gak sih, atau bawa koper sekalian nih, lagi musim kan ya, teman Prado, apalagi anak-anak sekolah gitu, pergi sekolah bawa koper gitu, saking banyaknya buku yang dibawa nih biasanya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi, langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: HP baru nih, keren lagi Zar.
1: Wih, jelas dong, ini nih HP keluaran terbaru. Gimana, makin keren kan? Kamu gak ganti HP juga, Nre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh Zar, tabunganku belum cukup buat ganti HP Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh gak usah nunggu tabungan cukup, Nre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu Zar. Pinjol tuh Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Apa saraku nelpon nih?
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku, siapa? Ya tebak, ayo. Iya, yeah, Caul. Oke, selamat pagi semua teman-teman Pro 2. Ya, sama aku Caul ya, teman terbaik kamu. Ya, sekarang ya lagi pagi-pagi gini ya, teman-teman Pro 2 ini kira-kira lagi ngapain sih gitu kan, penasaran nih aku gitu. Nah, tapi kemungkinan sih kebanyakan ya, mungkin teman-teman Pro 2 di sini ya pada pergi kerja lah ya atau kuliah. Atau mungkin ada yang sedang magang gitu kayak aku di sini. Nah, jadi teman Pro 2, sekarang pagi ini aku enggak sendirian nih. Sekarang ada siapa nih di depan aku nih? Yuk.
1: Halo teman Pro 2, yes. Ada aku di sini, Syarif. Nah, apa kabar nih teman-teman Pro 2?
0: Wes. Mana nih suaranya teman Pro 2? Oh enggak ya. Oke, ini sama abang ganteng ya, Bang Sarip. Yes, gila. Jadi pagi-pagi ini emang enaknya kita ngobrolin apa sih ya, Sarip? Kira-kira kalau dari aku pribadi ya, kayaknya lagi hot-hot news nih, kayaknya ada film yang baru rilis nih. Nah kebetulan ya, teman-teman Pro 2, aku itu tipikal orangnya itu suka ngobrolin soal film ya. Nah, jadi kalau dari Sarip sendiri suka enggak sih soal film?
1: Kalau aku karena sesuai dengan kuliah ya, kuliah kita ngambilnya itu emang broadcasting, di mana tahun kita tuh fokusnya ke film. Jadi sedikit banyaknya kita kayak ke apa ya? Ke toksik lah. Awalnya emang kurang lah untuk nonton-nonton film, tapi sekarang mulai tertarik untuk nonton film,
0: ngikutin
1: gitu apa-apa.
0: Berarti karena awalnya itu karena tuntutan ya. tuntutan dari dosen gitu kan. Segini-gini gitu tugas. Buat film juga pernah ya, Bang Rehan?
1: Iya.
0: Sok-sok nanya nih aku nih, padahal aku juga sama-sama buat film ya kan. Nah, ya by the way, Sarip ya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 juga, kebetulan nih di bioskop, tahu enggak sih film apa yang lagi tayang di bioskop?
1: Oh, apa itu?
0: Nah, jadi salah satu film yang menurut aku sedikit menarik perhatian itu adalah Warga Rusun 06609 kalau enggak salah. Nah, tahu enggak sih Sarip film apa sih itu tuh?
1: Kalau yang aku pernah lihat di TikTok, sempat FYP belakangan ini di TikTok aku, itu kayak lebih ke komedi enggak sih genrenya gitu loh. Karena memang langsung disajikan dengan trailer-trailer tuh kayak komedian-komedian lah gitu, kayak seperti Keanu tuh ya kan.
0: Iya,
1: dengan identik dia lah.
0: Iya, betul-betul. Tapi sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, kenapa bisa bikin menarik? Kira-kira tertarik enggak sih sebelum aku ceritain nih filmnya sih singkat ya. Kalau dari Sarip sendiri gimana Sarip? Filmnya itu tahu enggak sih ceritain tentang apa gitu?
1: Kalau setahu aku sih dia tuh kayak ceritain tentang arwah yang nama salah satu pemeran tuh si Bunga ini kayak gentayangan lah gitu. Jadi dia menghantui kamar-kamar, setiap kamar-kamar gitu kan. Dan juga tuh karena menuntut salah satu janji terakhir dari yang namanya gak usah Arka ya. Yang diperankan oleh Morgan Away itu sendiri.
0: Nah jadi awalnya kan kayak bayangin kan premisnya itu awalnya itu ada rusun nih gitu kan. Rusun aman, adem ayem gitu kan. Tiba-tiba digentayangin satu arwah. Lu bayangin aja gitu kan. Nah, kayak lu aja nih Sarip ya, kamu aja nih. Kalau misal di rumah lagi adem ayem tiba-tiba kayak digentayangin gitu, kayak gimana lah perasaan kamu?
1: Modar sih itu.
0: Modar sih.
1: Kocar-kacir dah.
0: Iya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Teman-teman Pro 2 kita sama Sarip. Nanti mungkin next-nya kita bakalan bahas soal film lagi ya. Jadi pantengin aja terus ya, jangan kemana-mana. Oke. Okay? Tetap kepada Pro 2, teman terbaik kamu. Oke. Okay. Terima kasih.

0: pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Eh, kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: Iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Sekarang UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil pun punya peluang dilirik pembeli dunia. Udah banyak tuh produk lokal yang sukses menembus pasar internasional. Kuncinya bukan seberapa besar toko kamu, tapi keberanian untuk mulai. Satu produk unggulan dan satu akun media sosial. Jadi, jangan batasi mimpi hanya karena kamu mulai dari rumah. Sebab dunia digital, yang lokal punya kesempatan untuk mendunia.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu,

0: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi masih bersama kami Caul dan
1: Syari.
0: Iya, iya teman-teman Pro 2. Tadi kita udah bahas panjang lebar lah ya soal satu film yang sedang tayang di bioskop nih gitu kan. Tadi apa tadi namanya Syarif?
2: Warga Rusun 609.
0: Warga Rusun 609 ya. Tadi ceritanya udah tahu lah ya, secara singkatnya itu cerita tentang hantu-hantuan nih gitu kan. Nah, kebetulan kalau misalnya soal film yang baru tayang nih, tadi Syarif mau nonton ya, ya kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Gitu. Kalau misalnya rencananya mau nonton nih, gitu kan? Kalau dari Syarif sendiri, enaknya itu hari apa dan juga jam berapa lah kira-kira gitu? Kalau misalnya mau nonton film ke bioskop gitu?
2: Kalau aku pribadi sih, nonton bioskop gitu lebih ambilnya weekend sih, karena mengingatkan kita kan ada kesibukan ya selama selain itu weekday lah ibaratnya kan. Cuman nggak menutup kemungkinan juga sih kalau misalnya sesuai dengan mood aku, misalnya kayak betul-betul kayak sumpek mau cari refreshing gitu dengan tontonan gitu kan, apalagi sesuai mungkin genre-genre film itu sesuai gitu, kayak ngena aja gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau di weekday juga kadang aku nonton gitu. Kalau kamu gimana Ul?
0: Kalau aku pribadi ya lebih ke weekday sih dibanding weekend. Tapi aku nggak tahu lah ya. Sebenarnya kalau misalnya masalah weekend dan weekdays ini kan banyak perdebatan ke kawanan para orang-orang masyarakat yang pencinta film ya, atau si sineas ya. Para sineas nih pada banyak nih yang debat nih, termasuk teman-teman aku juga gitu kan, pernah banyak juga dengar katanya, mendingan kalau mau nonton itu harusnya itu di hari weekend gitu kan, enggak weekdays. Ada juga satu lagi yang mending weekdays daripada weekend gitu. Kalau dari aku pribadi sih ngelihatnya sih ya enak ke weekday sih, karena gimana ya, kalau aku tuh ngincar tuh bioskop itu kayak sepi gitu, enak loh gitu. Kan weekdays tuh kan rata-rata kan apalagi kalau di jam-jam kerja gitu kan, misalnya aku ada jam kosong gitu, ya pengen aja sih gitu kan nonton bioskop kapan lagi itu kan, gak terlalu rame gitu kan, kayak gak terlalu padet gitu kan. Nah kalau dari Syarif sendiri kira-kira alasan weekendnya itu selain apa ya, selain tadi karena hari libur, karena apa lagi kira-kira?
2: Nah, faktor lain kalau aku sih bisa lebih enak ngajak teman-teman yang lain. Karena kalau aku jujur kalau mau nonton tuh biasanya harus, nggak bisa sendiri lah, intinya harus bareng gitu, ngajak siapa kek, sepupu kek atau keluarga atau sahabat barangkali gitu kan. Jadi lebih seru aja gitu, nanti kita nontonnya ada reaksi gitu kan. Lebih bereaksi, reaktif gitu.
0: Betul.
2: Sendiri tuh kayak agak ya boring aja kadang.
0: Iya, benar aja juga. Iya, benar juga ya kan, esensi dari nonton film itu kayaknya biasanya ya ada itu karena kita itu ngajak rame-rame gitu, kayak nobar ya, nonton bareng gitu kan. Jadi enggak terasa sepi gitu kan. Kalau mungkin beda lah dengan aku gitu kan. Kalau selain daripada memang ngincer bioskopnya sepi, aku juga ngincer dengan harga yang lebih terjangkau nih dibanding weekend tadi. Mungkin ya selisihnya 5.000, 10.000 gitu, 20.000 gitu kan. Kalau dari Syarif sendiri kira-kira gimana ya? Ada ngaruh enggak sih ke harga tiketnya itu untuk dari Syarif sendiri?
2: Kalau aku sih pribadi enggak ngaruh sih. Kalau misalnya ya paling berapa sih, 10.000 atau berapalah gitu kan.
0: Tapi lumayan loh itu. Misalnya entah kita itu beli apaan, kayak beli TS atau beli pentol gitu kan, pulang dari bioskop gitu, atau disimpan buat uang parkir gitu kan, lumayan loh saving.
2: Ya nggak tahu ya, mungkin tergantung masing-masing. Kalau aku sih aman-aman aja sih, kayak apalagi karena kan kita, kalau aku sih lebih kritis kadang ya, apalagi soal film tuh kayak kita pertimbangan lagi misalnya dengan perbedaan harga di harinya dan juga di waktunya tuh kan, apalagi filmnya betul-betul kayak wah kayak, atau memang betul-betul lagi in hot gitu kan. Ya kalau hanya ada perbedaan harga gitu nggak masalah sih kalau menurut aku gitu ya. Oke aja.
0: Oke, kalau misal dari Syarif sendiri nggak terlalu anu lah ya
2: masalahin.
0: Tapi kalau dari aku sih pribadi ya mau sih apa ya, masih terlalu nggak ngaruh, tapi itu kayak ada bonusnya gitu loh kalau di weekdays gitu kan. Mayan nih 10.000, 5.000 saving gitu kan. Mayan aku mau jajan di luar ataupun cuman duit parkir gitu kan, nggak keluar lagi gitu kan, nggak perlu nambah ya gerus lagi nih gocek-gocek gitu kan ya. Tapi walaupun sebenarnya aman-aman aja sih, fine-fine aja gitu kan. Aku sebenarnya juga seringnya weekend juga gitu. Betul tadi kata Syarif kan, kayak ngajak temen ataupun ngajak saudara gitu kan, ya keluarga gitu untuk nonton bareng. Nah kalau dari temen-temen Pro 2 ini gimana nih? kita tanyain ya, ini gimana-gimana gitu ya kan. Misal nonton bioskop itu enaknya weekend atau weekdays?

0: kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita.
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang, mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal, percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: Frekuensi Lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
1: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
0: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal. Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
4: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
3: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
4: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
3: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
4: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
5: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama kami ya, Caul dan Sarip lagi. Ya, sekarang kita tadi udah bahas-bahas banyak nih soal bioskop dan juga perfilman ya kan. Nah, jadi ya ngomong-ngomong enak tadi ya, Sarip ya. Tadi ya, kita lagi makan-makan apa nih?
1: Ya,
0: cemil-cemil lah ya. Cemil-cemil apa nih gitu kan. Di sini jadi teman-teman Pro 2 ya, jadi ceritanya tadi kami ini lagi makan-makanin kuenya dari kakak Erna. Penyiar tercinta kita siapa?
1: Kak Erna.
0: Ya. Enak banget ya dia bawain ya, kue.
1: By the way,
0: ya,
1: makasih ya
0: Kak Erna. Makasih milannya. Ya, makasih banyak Kak Erna. Cinta Kak Erna.
1: Iya.
0: Ya. Ya. Kayaknya enak banget nih. Kalau masalah kue ya, pagi-pagi itu memang enaknya ngemil-ngemil ya, enggak berat-berat banget gitu. Tapi enak enggak sih kira-kira kalau dari Sarip? Oh iya, tadi kan kita ngomongin soal bioskop nih kan. Kira-kira kalau Sarip nih kalau ke bioskop bawa cemilan enggak sih biasa?
1: Kalau bawa cemilan enggak sih, karena kan enggak boleh.
0: Iya, enggak boleh.
1: Iya,
0: ya,
1: gimana
0: sih? Iya, blunder. Aduh, blunder. Ya, enggak sih. Nah, jadi ngomong-ngomong soal apa ya, bioskop lagi nih ya. Kalau dari Sarip itu perginya biasanya jam-jam berapaan lah kalau misalnya mau nonton ke bioskop tuh?
1: Kalau aku sih pribadi lebih ke sore gitu sih.
0: Oh ya. Sore.
1: Karena kenapa tuh? Banyak faktor, ya kan? Salah satunya karena memang udah kegiatan udah mulai senggang lah ya. Kalau misalnya dari kalau siang itu kan masih padat, jadi kita nggak luasa. Kalau sore itu udah ibarat jam pulang lah, kegiatan-kegiatan kita mau kerja kayak atau magang atau kuliah, sekolah segala macam. Jadi aku lebih milih ke sore atau malam lah gitu. Nah, kalau cowok sendiri gimana?
0: Gini, gimana ya? Kenapa nggak coba pagi atau siang aja gitu atau malam gitu? Sarip pernah nggak sih?
1: Kalau malam oke, kalau pagi sama siang jarang sih. Karena nggak pernah malah kayak.
0: Oh iya.
1: Kayak jam nanggung kalau pagi tuh ya, kita dengan baru mulai aktivitas kan ibaratnya.
0: Iya.
1: Ngaget banget kalau siang. Lebih ke riwehnya tuh jam istirahat iya juga. Jadi betul-betul kayak manfaatin jam istirahat aja lah. Udah lah, istirahat aja lah. Makan siang atau gimana gitu kan. Dan juga ya tau lah, lagi Pontianak nih kan.
0: Trik-triknya
1: kan. Jujur agak jujur. Males sempet keluar gitu. Apalagi kita langsung disambut dengan triknya.
0: Iya, panas hari kan. Hari ya. Tapi emang ya karena bersyukur aja sih gitu kan. Kalau kemarin-kemarin kan matahari kan gak ada nih.
1: Iya.
0: Karena ketutup apa itu asap-asap dari Sunan Gakure ya. Kita udah jadi desa anu nih, desa yang ada di Naruto nih. Asli lah kayak Silent Hill gitu ya kemarin ya. Nah, jadi kalau dari aku pribadi ya, tadi kan Sarip nanya nih, kalau dari aku pribadi enaknya jam berapa? Kalau aku sih tadi ngincernya kan ngincar jam-jam sepi nih ya. Nah, kalau aku enaknya itu di jam 9 pagi.
1: Pagi
0: ya. Enggak tahu kenapa. Kalau misalnya tergantung sih, kalau misalnya ada kerjaan, ya aku enggak bakalan nonton gitu ya kan. Enggak mungkin kan. Skip kerjaan, skip kuliah gitu, cuman demi nonton gitu kan. Enggak dapat cuan gue enggak bisa nonton.
1: Nonton
0: juga gitu kan. Nah. Nah, jadi pagi itu karena sepi aja sih, enak, sunyi gitu kan. Nah, jadi ya lebih apa ya, ada waktu sendiri lah apa namanya itu me time. Kalau dari Sarip sendiri me time nya itu apa kira-kira?
1: Kalau aku lebih jajan-jajan nggak sih kalau aku sendiri lah ya. Self reward sekalian lah
0: kan? Self reward ya
1: gitu.
0: Emang ya ini Gen Z ini emang terkenal banget namanya dah self reward, mental health itu dah jadi bahasa sehari-hari banget ya.
1: Cinta diri sendiri dulu.
0: Tapi kalau aku pribadi sih memang ya lebih suka film ya. Jadi memang film banget sih. Film banget. Sok film banget tuh cakel ya. Ya, jadi memang kalau dari kamu sendiri ya enaknya karena jajan ya. Ya, kalau aku sih pribadi sih ya tadi ya me time-nya nonton bioskop gitu kan. Makanya ngincar sendiri ya kan. Ya enggak jarang juga kalau misalnya aku itu ngajak teman-teman, ngajak sahabat sejati ya, best friend ya kan. Kayak kamu nih ya, sorry asik. Ya boleh tuh kita nonton nanti ya.
1: Infoin aja.
0: Oke, ini kalau dari Permen Pro 2, mungkin kita nanti bakalan adain sesi nobar enggak sih gitu. Nanti ya, kita ajak aja ya teman-teman Pro 2 kita nonton bioskop ya. Iya, itu bakal seru banget tuh kan. Kalau dari teman-teman Pro 2 gimana nih? Apakah teman-teman Pro 2 suka juga dengan nonton bioskop di sore hari?

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gaslah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasalah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
0: Gas.
3: Teman Pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama kita lagi. Siapa nih kita-kita ini? Siapa? Caul dan
2: Syari.
1: Iya, kita tadi udah bahas panjang banget nih kan soal film dan juga bioskop nih kan.
2: Betul.
1: Nah, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya gitu kan. Kita ngobrol-ngobrolin soal apa nih, Syarif? Soal request
2: lagu.
1: Request lagu, nah. Request time. Oke, buat teman-teman Pro 2 yang pengen request-request lagu ya kan. Nah, silakan langsung aja ke WhatsApp kita ya kan. WhatsApp ke kita di RRI Pro 2 ya. WhatsApp-nya nomornya berapa? Ya, aku juga lupa. Ya, langsung aja ya, kalau bagi ada yang udah punya nomornya langsung aja sikat ya. Kita mau request lagu apa aja, gaskeun ya. Nah, sini ada lagu dari mana nih? Dari dari Bang Ahmad. Woi, Bang Ahmad.
2: Oh, Bang Ahmad.
1: Bang siapa nih? Bang Caul. Woi, Bang Jo. Dia ngomong dia ngeceknya apa lah? Dia nih di sini. BAG.
2: BAG.
1: Bang Caul. Bang siapa itu, Bang? Bang apa aneh itu? Iya, sini Bang Caul. Salam buat Bang Rehan juga dan juga Kak Erna tadi yang bagi-bagi apa namanya? Bagi-bagi apa nih? Basreng. Request dong lagu Bahagiakan Kamu dari Big Wave. Wow, Bahagiakan Kamu. Pesannya ini pengen ngebahagiain seseorang katanya.
2: Woi,
1: siapa ya?
2: Aduh,
1: siapa ya?
2: Beruntung banget sih.
1: Ya, beruntung banget sih. Mungkin bisa aja kita langsung cari-cari lagi nih ya, lagu siapa-siapa lagi nih. Nih, hai Kakak, aku Minace. Halo Kak Mines ya, mau request lagu dong, Sumpah Mati by Celina Grace Kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak. Oh iya, sama-sama Kak Mines. Makasih juga. Dari pribadi, suka enggak sih kalau misalnya lagu ini nih, lagu Sumpah Mati, tahu enggak? Tahu enggak lagunya?
2: Tahu
1: ya, pernah denger gitu kan. Nah, ya mungkin kita langsung aja nanti kita masukin ya, kita masukin ke playlist, kita puterin buat teman-teman Pro 2 semuanya. Nah, sini siapa lagi nih? Halo, selamat pagi semuanya Pro 2 bla bla bla bla bla. Mau request dong lagu Badut Baru dari Debat Layar. Badut Baru siapa nih Badut nih? Kayaknya nih dari abangnya nih. Siapa nih namanya? Bang Ipan. Oh, Bang Ipan. Walau Bang Ipan. Ya, sama aku juga namanya Ipan.
2: Ipan nih.
1: Iya, Irpan nih. Iya, tahu ya. Oke, jadi mungkin itu dulu ya untuk sesi pertama nih, ada dua lagu nih. Mungkin kalau bagi teman-teman Pro 2 yang pengen request lagi, langsung aja sikat ke WhatsApp RRI Pro 2 ya. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan untuk request lagu, karena bakalan kita putarin kok, tenang aja. Tapi untuk lagu Indonesia gitu ya kan, enggak lagu luar negeri dulu. Lagu luar negeri nanti dulu ya. Ya, di next-nya ya. Next-nya. Oke. Oke, mungkin aja segitu dulu bagi teman Pro 2 ya kan. Kalau mau request langsung aja sikat WhatsApp kami.
0: Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan

0: otak dan tubuh anak.
1: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
0: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
1: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
0: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Tentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, hasil inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro 2, sekarang kembali lagi bersama kami Caul dan juga
1: Syarif
0: lagi. Ya, yeah. Lu kamu lagi ya kan. Yeah. Nah, sekarang kita berada di masih di sesi yang sama ya, sesi
1: request time.
0: Oke, sekarang kita langsung baca-bacain aja nih ya di WhatsApp RRI Pro 2 ya, teman terbaik
1: kamu.
0: Yes, kami termain terbaik kami termain terbaik kamu enggak sih? Kira-kira teman-teman Pro 2, kalau misalnya teman-teman Pro 2 merasa bahwa kami adalah teman-teman terbaik kamu, ya udahlah. Langsung aja sikat ya ke WhatsApp RRI Pro 2 ya. Kincah aja ya, budak. Yes, kita pakai bahasa Pontianak nih. Langsung aja request lagu. Oke, sekarang wow, ada masuk banyak nih. Sekarang ada satu. Oke, kita bacain ya, Syarif ya. Oke, teman-teman Pro 2 ya, kita bacain nih. Siapa nih? Bang, wes, Bang, salam kenal. Saya pendengar baru. Wih, siapa nih? Ya. Mau request dong lagunya Tulus. Lagunya siapa, Syarif?
2: Tulus.
0: Tulus ya,
2: dari. Judulnya apa tuh, Bang?
0: Itu nama penyanyi ya. Bukan judulnya. Oke. Okay. Jadi judulnya Teh Hijau.
1: Wah, wow,
0: ini udah booming banget nih ya.
1: Ya.
0: Ini satu-satunya ada lagi nih, namanya Rosi dari Mempawah Sungai Kunyit. Oke, okay, Bang. Request Teh Hijau. Oke, okay, buat Abang Caul yang paling ganteng. Wih. Makasih ya, Rosi. Oke. Okay. Kalau dari ini siapa nih namanya nih? Yudi. Oh ya, Yudi. Katanya salamnya itu salam buat yang ada di studio dan juga pendengar setia semuanya. Oke, okay, terima kasih Bang Yudi. Ini ada salam juga nih, istilahnya itu apa? Ya macam-macam lah istilahnya ya. Mungkin bisa kita sama-sama ya, langsung kita kincah aja lagunya ya. Oke, okay, di sini ada lagi satu lagi namanya itu apa namanya? 2001 kali Andrian Khalif namanya. Wih, katanya. Salam buat Bang Wahyudi katanya. Wih, Bang Wahyudi sini ada enggak nama penyiar Bang Wahyudi? Kayaknya enggak ada lah ya. Enggak ada lah ya. Oke, langsung aja kita puterin ya. Mungkin dua lagu dulu, nanti kita bakalan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Oke. Okay?

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
1: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
0: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya, makanan harus selalu ada untuk semua orang, mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal, percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Oke, halo teman-teman Pro 2, masih bersama kami lagi. Siapa lagi? Sarif ya. Ya, sekarang kita masih di sesi request time buat teman-teman Pro 2. Ya mungkin ini program terakhir lah ya kita untuk request time, tapi bukan yang terakhir-terakhir banget ya kan, untuk request time lagu Indonesia. Nah, dan nextnya kita bakalan ada lagi request time di mancanegara ya. Jadi teman-teman Pro 2 tetap pantengin lagi ya di Pro RRI Pro 2, teman terbaik
1: kamu.
0: Iya. Nah, sekarang kita mau bacain lagi nih request-requestan dari teman-teman Pro 2 yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik. Oke. Langsung aja kita check out. Halo Caul dan Sarip. Wis, aku Maulana dari Sintang.
1: Wow, ya. Oke. Okay, jangan Bang Maulana.
0: Ya. Oke, halo Bang Maulana dari Sintang. Mau request lagu katanya. Lihat kebunku, JJ dong katanya. Wis, untuk teman-teman yang lagi magang semangat terus ya. Makasih katanya. Oke, okay, makasih juga Bang Maulana ya. Mungkin ini spesial untuk teman satunya lagi nih kayaknya, salam ini. Iya. Yes. Yes. Siapa sih? Nanti kita spill ya. Boleh. Setelah dari ini ya. Oke, di sini ada lagi namanya sini. Halo Bang Caul yang ganteng dan juga Sarip yang cihui katanya. Wih, cihui. Ada cihui-cihuinya ya. Perkenalkan nama aku Ipang namanya. Oh, tadi Ipan, sekarang Ipang ya? Ipang ya. Oh, beda bisa gitu ya. Nah, sekarang katanya aku lagi santai di warung nih katanya. Lagi santai di warung katanya. Warung. Oh, anak warung banget nih ya. Mau request dong lagu Asal Kau Bahagia Armada untuk dia yang bersama yang lain.
1: Aduh, sedih banget. Stay strong ya.
0: Ya, stay strong ya. Ini buat semangat nih, salam semangat dari Caul dan juga Sarif ya. Semoga bahagia terus ya. Sehat-sehat terus, oke. Okay. Nah, mungkin itu dulu ya dari aku ya, Caul dan juga Sarif. Mungkin kita bakalan request time lagi di sesi berikutnya, lagu-lagu dari mancanegara ya. Yep, terus pantengin terus ya, jangan beranjak ke arena lain. Udah kayak mau gelut aja nih ya kan. Oke, okay, mungkin dari aku dan Syarif ya, mau puterin nih lagu-lagu dari teman-teman Pro 2. Tetap stay tune ya. Goodbye.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu, gimana? Udah dapat angpau belum?

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Oke, halo teman Pro 2, kembali lagi bersama saya enggak tua. Aku Caul dan juga
1: aku Cici.
0: Iya, Cici. Di sini ada satu lagi nih, siapa namanya nih?
2: Aku Syari.
0: Iya. Jadi kami bertiga nih. Jadi aku enggak sendirian ya teman-teman Pro 2. Jadi program kali ini kita lagi request time apa nih?
2: Request time lagu mancanegara.
0: Iya, lagu mancanegara. Nah, bagi teman-teman Pro 2 yang mungkin suka dengan lagu-lagu dari mancanegara ya. Tadi kan lagu Indonesia nih gitu kan. Mungkin dari teman-teman Pro 2 masih malu-malu gitu ya kan, mau request-request lagu Indonesia ataupun masih kurang berminat gitu ya kan untuk merequest lagu-lagu dari Indonesia. Ya mungkin bisa aja langsung teman-teman Pro 2 ya, langsung aja sikat ya, langsung kincah aja di WhatsApp RRI Pro 2 ya, yang mungkin yang udah punya nomornya nih ya, karena ya dari aku pribadi aku masih belum apal ya. Nih dari kami juga masih belum apal nih ya, jadi mohon bimbingannya ya pada teman-teman Pro 2. Ya mohon Pak Luman, enggak sih, enggak apal dong, cuman malas aja. Ya malas aja nih. Oke, okay. Okay, gimana nih, siapa nih mau ngebacain dari teman-teman Pro 2 nih?
1: Oke, okay, boleh aku aja kali ya.
0: Oke, okay, nah, Kak Cici silakan.
1: Mungkin nih, tadi kan enggak apal kali ya teman kita sih Caul. Nah, mungkin aku bakal ngasih tahu nih. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang mau ngasih lagu favorit kalian, bisa langsung bergabung di WhatsApp kita di 0811570108 atau bisa juga melalui Instagram @pro2pontianak dan aplikasi RRI Digital. Nah, kamu juga bisa kasih tahu siapa penyanyinya, judul lagunya apa, atau kalau ternyata lagu yang kamu request itu udah pernah diputar nih sebelumnya dan enggak masuk di playlist kita, kamu juga bisa kasih pilihan lagu lainnya. Nah, oke, okay, Caul, aku bakal bacain dulu nih request dari WhatsApp yang udah masuk.
0: Oke, okay, langsung kincah, okay. Cici.
1: Kincah ya. Nah, jadi yang pertama itu ada dari Back to You, Selena Gomez. Oke, okay, boleh, nanti kita puterin. Nah, lanjut lagi ada dari 0347 teman Pro 2. Ini request XXL Leni. Boleh ya. Oke, okay, dan yang terakhir satu lagi ada lagunya Taylor, The Way I Love You. Oke, okay, mungkin abis ini kita bisa muterin langsung ya, Caul.
0: Ya, iya, langsung aja kita angkat lagunya ya. Kalau dari Syarif sendiri ada mau request nggak?
2: Mungkin
0: selain ini lah ya.
1: Boleh.
0: Langsung aja kita sikat lagu-lagunya ya. Stay tune di RRI Pro 2, teman terbaik
1: kamu.
0: Yes.

14 tahun 2026. Nah, apa aja tu? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bangkalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: nggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

0: Oke, halo teman Pro 2, masih bersama kami lagi. Siapa di sini? Aku Caul dan juga ada
1: aku Syarif.
2: Aku Cici.
0: Yait. Kita lagi menemani kamu ya seperti biasa di RRI Pro 2, teman terbaik
2: kamu.
0: Iya, yes, kita sekarang lagi berada di sesi masih sama ya, sesi yang sama. Sesi apa nih? Cici dan juga Rehan apa nih?
2: Sesi mancanegara enggak sih? Mancanegara
0: request time. Iya, yeah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu lagi langsung aja sikat ya. Seperti biasa di WhatsApp kami RRI Pro 2, langsung aja. Oke, di sini kita masuk kedatangan pesan nih, tamu asik, tamu enggak tuh. Oke, mungkin dari siapa nih? Ah, dari Syarif. Syarif gimana? Atau Syarif, okay. Cici.
2: Oke, okay. Aku bacain dulu kali ya. Yoi. Ini di WhatsApp ada Brian, asik. Nah, dia kepengen minta diputerin lagunya Ed Sheeran, Perfect.
0: Boleh.
2: Nanti kita puterin ya, teman Pro 2. Lanjut, ada siapa lagi nih, Syarif?
0: Siapa lagi? Ayo Syarif, apa nih?
2: Lagu
0: ada pesan apa?
2: Apa
0: nih? Lagu apa? Okay. Tadi kan udah Perfect nih. Sekarang Syarif, gimana, Rip? Ayo, Rip.
3: Bacain, Rip. Katanya ini dari Isan Paris 2, mau request lagu dong, Shine Me in the Row. Oh ya, sekalian mengirim pesan nih untuk seorang. Nah, sehat-sehat ya buat dia dan semoga bisa jadi lulusan terbaik di Prodi Statistika Universitas Tanjung Pura Pontianak.
0: Amin. Ada lagu lain enggak? Ada lagi?
3: Kalau enggak katanya Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
3: Salah typing mungkin. Typo deh ya. Justin Bieber maksudnya mungkin.
0: Okay.
3: Nanti kita puterin.
0: Okay. Ada lagi nggak nih Bang Caul?
3: Ya.
0: Apa dari kalau dari aku pribadi ya, ini ada nih, udah masuk lagu. Oke, okay, halo semua, perkenalkan nama aku Bambang. Wih, Bambang. Ada Bambang ya. Nih Bambang mau request lagu apa nih Bang? Ya Bambang. Bambang, aku mau request lagu Perfect. Perfect tadi udah ya?
2: Udah.
0: Aduh, kasihan. Gak ada nih Bambang ya. Nice try ya. Mungkin nice kita langsung aja beralih ke selanjutnya. Nih Bang apa nih, Arul, Bang Arul. Woi, Bang Arul. Ini nama aku nih gitu ya. Dia mau request lagu One More Night dari Maroon 5 katanya.
2: Wih.
0: Langsung aja kita puterin ya. Nanti setelah hari ini ya. Oke, langsung aja kita puterin guys. Oke.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Oke, halo teman Pro 2, masih kembali lagi bersama aku Caul dan juga Syarif dan Cici ya. Tapi kali ini aku sendiri nih mau ngingetin buat teman-teman Pro 2. Mungkin bentar lagi mau berlangsungnya sholat zuhur ya. Jadi ya kita bakalan puterin azan zuhur untuk teman-teman Pro 2 sekitar yang ada di Pontianak ya. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih.

0: saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Hah? Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa?
3: Ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Whatever.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, halo teman-teman Pro 2, masih kembali lagi bersama kami ya. Aku ada Caul, ada siapa lagi?
1: Syarif.
2: Aku Cici.
0: Oke, masih kami bertiga. Nah, mungkin ya sedikit itulah ya, sedih lah ya untuk perpisahan nih. Perpisahan enggak tuh. Perpisahan enggak tuh. Jadi pribadi dari aku sih ya kan. Okay. Aku mungkin bakalan beranjak ke area lain nih gitu ya kan. Udah selesai kita membaca-bacain dari requestan dari teman-teman Pro 2 ya, lagu-lagunya bagus-bagus banget tadi semuanya ya kan. Beh, pokoknya asik banget deh kami di sini joget-joget tadi ya di studio ya. Mendengarin lagu-lagu yang direquest dari teman-teman Pro 2 ya. Oke. Mungkin sekian dari aku Caul dan juga Syarif dan juga Cici ya. Mungkin selanjutnya bakalan dilanjutkan oleh siapa nih? Ya kita enggak tahu ya, nanti kita lihat aja ya. Oke, mungkin kita bakalan muterin lagu terakhir nih ya. Ini ada requestan dari Kak Caca nih lagi nge-request lagunya siapa, si Jenny katanya. Nah, judulnya Handle Bit. Handle apa nih? Handle BARS, Handle Bars. Handle Bars. Ya maklum, kan aku kan bukan orang Inggris. Enggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya agak-agak gimana-gimana gitu. Nah, jadi kita puterin lagu terakhir, setelah itu kita bakalan pindah ke program selanjutnya. Nah, mungkin aku Caul ya pamit undur diri ya sama Rehan dan juga Cici. Kita sama-sama untuk beralih ke selanjutnya. Oke, tetap stay di RRI Pro 2, teman terbaik
1: kamu.
0: Oke, goodbye.

0: Sawut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

selamat siang teman Pro 2. Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sekarang kita masuk ke bahasan yang gak kalah menarik nih. Nah kita bakal ngomongin, aku bakal ngomongin tentang kuliner. Nah jadi aku Cici udah nyiapin beberapa informasi terkait kuliner nih buat nemenin siang teman Pro 2 pada hari ini. Mulai dari makanan yang deket banget sama kehidupan sehari-hari, sampai dengan cerita-cerita kuliner unik lainnya yang mungkin sampai hari ini masih belum teman Pro 2 dengerin nih. Nah, salah satu informasinya itu mengenai bagaimana sih alasan masakan rumah kampung itu terasa jauh lebih lezat. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal makanan rumahan, kayaknya memang selalu punya tempat tersendiri gitu gak sih? Apalagi kalau udah menyangkut masakan yang mengingatkan kita sama vibes rumahan, keluarga. Nah tapi pernah gak teman Pro 2 penasaran nih, kenapa masakan yang dibuat di rumah itu seringkali terasa jauh lebih enak, nikmat kebanding sama makanan yang kita beli di luar? Aneh gak sih? Nah ternyata teman Pro 2, ada beberapa hal yang bikin masakan rumahan itu terasa jauh lebih nikmat. Nah salah satunya sih masakan kampung ini, dimana mereka ini punya rasa yang cukup khas, dimulai dari penggunaan bahan mereka, metode, hingga penggunaan alat-alat mereka yang masih menggunakan alat tradisional seperti kayu bakar yang menghasilkan aroma asap yang semakin khas nih teman Pro 2. Bukan cuman itu, dan yang gak kalah penting, ada suasana rumah dan momen makan bersama keluarga yang ikut buat makanan tersebut terasa lebih spesial. Nah jadi mungkin yang bikin masakan rumah itu terasa jauh lebih enak itu bukan cuma soal bumbunya nih teman Pro 2, tapi juga kenangan yang ikut tersaji di dalam satu piring. Nah buat teman Pro 2 yang jadi makin kangen nih sama masakan rumah setelah dengar aku memberikan informasi terkait makanan ini, jangan kemana-mana. Kita bakal lanjut lagi dengan cerita kuliner lainnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu pilihan berikutnya, tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo teman Pro 2, masih bareng Cici di Santai Siang kali ini. Nah, tadi kita udah kenalan sama masakan rumahan kampung yang ternyata tuh punya khas sendiri yang bikin kangenin nih teman Pro 2. Nah, tapi kita beralih dulu dari makanan, tapi masih makanan sih ini. aku bakal bahas tentang batagor. Nah, kalau dengar kata batagor itu pasti udah enggak asing banget kan dengan pendengar di telinga para pendengar teman Pro 2. Nah, kali ini aku bakal beriin informasi terkait dari bukan sekedar gorengan, batagor ini membawa cerita ke dunia. Wow, keren banget gak sih? Nah, jadi batagor atau bakso tahu goreng ini merupakan salah satu jajanan yang cukup populer di Indonesia dan dikenal sebagai kuliner khas Bandung. Nah, biasanya juga dibuat dari adonan ikan yang dimasukkan ke dalam tahu atau kulit pangsit, kemudian digoreng sampai renyah dan disajikan dengan saus kacang, kecap, cabai, serta perasan jeruk. Kebayang gak sih enak apa kalau ini tuh dicemilin di siang hari. Nah, yang menarik dari jajanan ini teman Pro 2, ini tuh sering banget kita temuin di hari-hari kita. Ternyata gak cuma populer di Indonesia loh, ternyata batagor ini berhasil mendapatkan perhatian di tingkat dunia, dimana mereka tuh masuk dalam daftar 50 best deep fried dishes versi Taste Atlas edisi September kemarin 2026, di mana batagor ini tuh menempati posisi kedua dengan rating 4,4 dari 5 loh teman Pro 2. Buat kita yang mungkin batagor ini tuh cuman jajanan yang gampang ditemuin ketika lagi pengen ngemil, tapi ternyata makanan ini, jajanan ini tuh memiliki cerita kuliner yang unik gitu, yang bisa dikenal lebih luas sampai mancanegara. Nah, kalau menurut teman Pro 2, selain batagor, jajanan Indonesia apalagi ya yang menurut kalian tuh pantas gitu buat dikenal sampai mancanegara? Nah, teman Pro 2, mungkin sampai itu dulu. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Tetap stay di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih balik lagi dengan Cici nih teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kita bakal masih kita bahas tentang kuliner. Nah, tadi kita sudah obrolin nih tentang masakan rumahan, tentang jajanan, tentang makanan lah ya pokoknya. Nah, sekarang kita bergeser sedikit ke minuman nih teman Pro 2. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang minuman tradisional yang mungkin masih sangat asing nih buat sebagian teman Pro 2. Nah, jadi salah satu informasinya ini mengenal Ayaaka, minuman cincau hijau khas Minangkabau. Nah, kalau dengar namanya sendiri, mungkin masih ada yang tanya kali ya, Ayaaka itu minumannya kayak apa sih gitu kan? Asing banget gak sih di telinga pendengar teman Pro 2? Nah, ternyata ini tuh salah satu minuman tradisional khas Minangkabau yang bahan utamanya tuh dari cincau hijau loh. Wow, unik ya, menarik banget nih. Nah, ada hal unik lainnya loh teman Pro 2, di mana nama Aya dan Aka ini sendiri tuh punya maknanya sendiri. Nah, seperti Aya itu berarti air dan Aka berarti akar, dan di mana dulu minuman ini tuh terbuat dari saripati akar tanaman kalimpanang. Nah, tapi untuk saat ini tuh bahan tersebut tuh semakin sulit untuk ditemukan. Sampai sekarang mereka lebih banyak menggunakan cincau hijau. Makanya sekarang tuh penggunaan minuman tradisional ini tuh lebih banyak menggunakan cincau hijau. Nah teman Pro 2, Ayaaka ini sendiri biasanya disajikan bersama santan, gula aren, gula merah. Lalu di mana mereka tuh ditambah dengan perasan jeruk nipis. Wow, kebayang gak sih? Terus kayak ngebayangin satu gelas itu tuh ada rasa manis, rasa gurih, terus seger. Wah, kebayang enak banget nih kalau misalnya kita minum di siang hari-hari ini teman Pro 2. Menarik juga ya, dari bahan yang cukup sederhana ternyata tuh menyimpan banyak sekali makna cerita di balik dari minuman tersebut. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin penasaran nih sama minuman tradisional ini, kalian boleh cari-cari sendiri ya. Dan mungkin kalau kalian juga kepengen lebih tahu, kalian boleh juga bisa searching lewat websitenya rri.co.id. Nah, buat teman Pro 2 tetap di 101,8 FM karena bakal ada informasi menarik lainnya buat aku bagiin ke teman Pro 2. Tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sehat lagi. Nah, selain itu

0: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
2: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
2: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2. Tadi udah aku ceritain informasi kuliner-kuliner menarik di siang hari ini buat teman Pro 2. Mulai dari kita mengenal nih minuman Ayaka, minuman cincau hijau khas Minangkabau, sampai batagor yang ternyata berhasil loh buat salah satu jajanan Indonesia ini menjadi perhatian ke seluruh mancanegara. Nah, ternyata kuliner yang ada di sekitar kita enggak cuma soal rasa, tapi selalu punya cerita dan keunikannya masing-masing loh teman Pro 2. Oke, ini teman Pro 2, segmen kuliner Cici kali ini sampai di sini dulu. Setelah ini kita bakal lanjut lagi dengan informasi dan obrolan lainnya yang pastinya enggak kalah menarik. Tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Samantara, single terbaru dari Dejayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

0: Astaga Ardan, tutup dong kalau batuk. Mana sih etikanya?
1: Aduh maaf Nis, lagian kan cuma batuk biasa.
0: Biasa gimana? Kamu lah udah batuk lebih dari 2 minggu. Tutuplah pakai tisu atau pakai lengan dalam, biar gak nularkan ke orang lain. Kalau udah lebih 2 minggu kayak gitu kan, itu bisa jadi gejala TBC tahu.
1: Ah berlebihan kamu Nis.
0: Nggak berlebihan Dan, daripada makin parah, mending sekarang kamu periksa ke dokter Gi, atau aku antar deh sekarang. Yuk buruan pakai jaketmu.
1: Iya ampun, yuk berangkat.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, kali ini kita bakal masuk ke bahasan berikutnya nih yang gak kalah penting dan yang gak kalah menarik juga. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang informasi kuliner, kali ini aku bakal geser sedikit nih ke dunia olahraga lewat program Arena 0 Derajat. Kali ini aku udah siapin beberapa informasi olahraga buat nemenin siang teman Pro 2 di hari ini. Mulai dari atlet muda daerah yang sedang bersiap membawa nama Kalimantan Barat ke kejuaraan internasional nih teman Pro 2, sampai kabar beberapa olahraga dari tingkat nasional serta dunia. Nah, kali ini kita mulai dari kabar olahraga dari Kuburaya. Taekwondo Kuburaya yang mengirimkan 27 atlet ke kejuaraan internasional, di mana sebanyak 27 atlet taekwondo asal Kuburaya akan dikirim untuk mengikuti kejuaraan internasional. Mereka terdiri dari atlet muda yang akan membawa nama daerah untuk bersaing dengan peserta dari berbagai negara. Wow, keren banget gak sih teman Pro 2? Nah, keikutsertaan ini tentunya bukan cuman soal bertanding dan mengejar medali, tapi juga menjadi bahan buat para atlet muda untuk mereka tuh mendapatkan pengalaman untuk bertanding di level internasional. Nah, menariknya lagi, semakin sering atlet muda ini mendapatkan kesempatan untuk bertanding di luar daerah maupun luar negeri, semakin banyak juga pengalaman yang bisa mereka bawa pulang. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang punya cita-cita jadi atlet nih, boleh mungkin bisa dari sekarang itu dikasih reminder kalau perjalanan menuju kompetisi besar tuh juga dimulai dari adanya keberanian untuk mencoba dan terus latihan. Nah, setelah ini kita bakal obrolin lagi informasi-informasi menarik lainnya terkait dari seputar olahraga tentunya ya teman Pro 2, yang gak kalah menariknya pastinya. Nah, tapi sebelum lanjut, kita dengarkan dulu beberapa lagu pilihan berikutnya. Tetap bareng di 101,8 Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga

jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo teman Pro 2, siang, balik lagi. Kali ini dari tadi kita bahas tentang olahraga bola, kali ini kita geser ke olahraga balap nih teman Pro 2. Ada Max Verstappen yang berhasil meraih pole position perdananya pada musim Formula 1 di 2026 di sirkuit Sepang, Malaysia. Nah, buat yang merasa Max Verstappen ini adalah salah satu idolanya lah ya, nah bangga banget gak sih? Dimana pole position sendiri berarti Verstappen ini memulai balapan mereka di posisi yang paling depan. Nah buat pembalap sendiri, posisi ini tuh menjadi salah satu keuntungan nih buat mereka, dimana bisa mengawali balapan tanpa harus berdesak-desakan dengan pembalap lain di depannya. Nah yang menarik lagi nih teman Pro 2, yang menjadikan ini pole position perdana Verstappen di musim 2026 ini. Wow, keren banget. Max Verstappen, seru banget gak sih? Nah jadi hasil kualifikasi di Sepang ini menjadi modal penting nih buat masuk ke balapan utama di hari Minggu nanti. Nah kalau kamu suka Formula One, posisi start memang sering jadi bagian yang bikin balapan makin menarik gak sih? Nah karena begitu lampu start padam, semua kemungkinan itu bisa terjadi loh teman Pro 2. Nah meskipun sudah start dari depan, itu belum tentu buat perjalanan sampai garis finish mereka tuh bakal lebih mulus gitu. Nah namanya juga balapan kan ya, satu kesalahan kecil itu bisa mengubah posisi mereka. Nah setelah ini kita bakal setelah ini masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang bakal aku Cici bakal berikan, sampaikan kepada kamu. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagi lagu pilihan berikutnya. Tetap bareng aku di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil mereput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: aku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung nyedon beli skin, top up gen ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Ya elah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Eh, tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Nah, itu dia tadi teman Pro 2, beberapa informasi terkait dari olahraga yang menemani teman Pro 2 di siang hari ini, mulai dari 27 atlet taekwondo asal Kuburaya yang siap bertanding di kejuaraan internasional sampai pembalap Max Verstappen yang juga berhasil mengamankan pole position perdananya di musim Formula 1 2026 di sirkuit Sepang, Malaysia pada hari kemarin. Nah, dari dua informasi tadi, dari beberapa informasi tadi, ternyata dunia olahraga ini selalu punya cerita menarik ya teman Pro 2. Ada perjuangan atlet yang membawa nama daerah hingga persaingan di lintasan yang bikin kita penasaran sama hasil akhirnya. Oke, ada teman Pro 2, informasi olahraga di arena 0 derajat sampai di sini dulu. Setelah ini kita bakal lanjut lagi dengan obrolan dan informasi yang gak kalah menarik pastinya untuk menemani teman Pro 2 di siang hingga sore hari ini. Nah, tetap bareng aku Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dari Aula Lantai 2 RRI Pontianak. Selamat datang di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Acara ini dapat didengarkan di FM 101,8, RRI Digital, dan disaksikan di YouTube channel RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Pendengar dan pemirsa, hari ini kita akan melanjutkan kembali rangkaian Bintang Radio Indonesia 2026. Kita telah sampai pada babak final tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, di mana finalis yang akan berkompetisi adalah mereka yang menjadi juara satu dari RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau, baik itu kategori putra maupun kategori putri. Mereka akan kembali memberikan penampilan terbaik mereka agar nanti bisa melaju ke Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat nasional. Penilaian finalis masih dilakukan oleh Dewan Juri dan melalui voting. Untuk itu, sebelum kita menyaksikan penampilan para finalis, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Dewan Juri serta bagaimana memberikan voting untuk peserta favorit kamu melalui VT berikut ini.
1: Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Artista Cesarista Diatra, akrab disapa Ari Black, seorang songwriter dan music producer profesional, berpengalaman menjadi juri Bintang Radio Indonesia dari tahun ke tahun, dan berbagai kompetisi tarik suara. Beberapa karyanya antara lain, Tersenyumlah Indonesia yang melibatkan 20 penyanyi lokal Pontianak, serta proyek musik kolosal, Gema Senandung Kitabullah di Bumi Senentang, yang menggabungkan 14 lagu daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ia juga mendirikan komunitas entertainer Kapuas atau Kertas dan label musik independen Marvel Music Creator serta tergabung dalam Wahana Musik Indonesia. Godefridus Verlang Alveus merupakan seorang singer, performer sekaligus juri yang memiliki rekam jejak kuat di dunia musik dan kompetisi vokal. Ia pernah meraih juara Harapan 2 Bintang Radio 2024 tingkat nasional di Surabaya, masuk top 15 Bintang Radio 2023 nasional di Manado. Prestasi lainnya, juara satu Lomba Lagu Daerah Pekan Gawai Dayak 2021 Kalimantan Barat, dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Selain sebagai penyanyi dan performer, Godef juga memiliki pengalaman sebagai juri dalam berbagai ajang musik dan seni. Salah satunya, Lomba Lagu Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 dan 2025. Pengalaman panjang sebagai peserta kompetisi sekaligus juri menjadi bekal dalam menilai penampilan, karakter vokal, dan kemampuan seorang penyanyi. Irma Yuni Andari, wanita kelahiran Sintang 14 Juni 1994 ini memiliki perjalanan panjang dalam ajang Bintang Radio. Ia berhasil meraih juara 3 Bintang Radio Indonesia 2016 RRI Sintang dan juara 2 pada 2017, hingga akhirnya bisa meraih juara 1 pada edisi tahun 2018. Pengalaman tersebut kemudian berlanjut ketika Irma dipercaya menjadi juri Bintang Radio Sintang tahun 2024. Perjalanan dari peserta hingga menjadi juri memberikan pengalaman berharga dalam memahami proses kompetisi dan penampilan para peserta Bintang Radio Indonesia.

punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah berkenalan dengan para dewan juri dan menyaksikan bersama tutorial voting. Berikutnya, kita langsung memanggil finalis yang sudah siap untuk tampil hari ini dengan membawakan lagu challenge. Kita mulai dengan penampilan pembuka dari finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Mengapa. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau.

Margao atas nama Lovely Gardis Barinyuan. Selanjutnya, finalis dengan nomor tampil satu putra, perwakilan dari RRI Sanggau, yang akan menyanyikan lagu Bawalah Cintaku. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil satu putra, perwakilan RRI Sanggau.

Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, itulah dia penampilan finalis nomor tampil satu putra perwakilan dari RRI Sanggau atas nama Ananda Rizky Alfarizi. Berikut ya finalis dengan nomor tampil dua putri perwakilan dari RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Cintaku Padamu. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil dua putri perwakilan dari RRI Sintang.

0: Terima kasih.
1: Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, kita telah menyaksikan dan juga mendengarkan bersama penampilan finalis nomor tampil dua putri perwakilan dari RRI Sintang atas nama Osya Ayu Wahyuni. Tapi sebelum kita lanjut ke penampilan berikutnya, kita saksikan terlebih dahulu tutorial voting berikut ini.
2: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Selanjutnya, finalis dengan nomor tampil dua putra perwakilan dari RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Malam Biru Kekasihku. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis dengan nomor tampil dua putra perwakilan dari RRI Sintang.

Itulah dia tadi penampilan dari Joni, finalis nomor tampil dua putra perwakilan dari RRI Sintang. Berikutnya finalis dengan nomor tampil tiga putri perwakilan dari RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Sinaran. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil tiga putri perwakilan RRI Pontianak.

dan finalis nomor tampil 3 putri perwakilan dari RRI Pontianak atas nama Fredella Atali Pabayo. Kita lanjut ke penampilan berikutnya, finalis dengan nomor tampil 3 putra perwakilan dari RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Ada Kamu. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis dengan nomor tampil 3 putra perwakilan dari RRI Pontianak.

Itulah dia penampilan dari Muhammad Hamzah, finalis dengan nomor tampil 3 putra, perwakilan dari RRI Pontianak. Baik, seluruh finalis telah menghadirkan penampilan terbaik mereka dari putaran pertama, membawakan lagu pop Indonesia, kemudian lagu pop daerah hingga hari ini. Kita tinggal menunggu penilaian dewan juri dan juga hasil voting. Jadi, dukung terus finalis favorit kamu melalui voting yang masih akan dibuka sampai nanti tanggal 5 Oktober 2020 ada. Terima kasih kepada dewan juri, para finalis, serta all crew yang bertugas. Buat yang ketinggalan, jangan khawatir. Tayangan ini bisa kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari putaran pertama hingga putaran terakhir. Kalau gitu, sama pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah!

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, dari tadi kita udah sama-sama dengerin Relay Bintang Radio Indonesia 2026 putaran 3 tingkat Core Wilno. Semoga informasi dan rangkaian yang kita hadirkan pada hari ini bisa menemani waktu siang teman Pro 2. Dan gak terasa dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari ini, Cici dan teman-teman magang lainnya sudah menemani teman Pro 2 lewat berbagai informasi, obrolan santai, sampai up to date terbaru yang sudah kita bahas bersama. Dan sekarang waktunya Cici pamit dari perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah setia nemenin dan dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak dari awal sampai akhir. Tetap semangat menjalani aktivitas kamu. Jangan lupa terus ikuti program RRI Pro 2 lainnya. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya teman Pro 2. Tetap bareng di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Dipa Revanda di sore ceria dari jam 8 sampai dengan jam, kok jam 8 malam sih? Dari jam 3 sore sampai jam 8 malam kamu bakalan ditemenin sama Dipa Revanda nih teman Prodo. Dan gimana hari Senin kamu hari ini? Kayaknya kita disambut dengan cuaca yang lumayan mendung nih sepertinya teman Prodo. Terus gak tahu ya apa cuma aku sendiri aja atau kalian juga ngenotis hal ini nih, kayaknya asap di Pontianak enak mulai tebal lagi nih teman Pro 2. Enggak tahu ya. Kalau kemarin sih aku sempat ngelihat ketika lagi di apa jembatan Kapuas teman Pro 2 itu lumayan tebal ya asapnya. Nah, terus hari ini juga terpantau agak kurang ramah nih. Enggak tahu di tempat kamu nih teman Pro 2 apakah sama kayak yang di sekitaran kantor sini atau mungkin ada yang lebih parah atau mungkin ada yang aman-aman aja gitu ya. Nah, boleh nih buat kamu yang pengen gabung, pengen kasih-kasih info di sekitar kamu, langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811570118 atau silakan DM ke Instagramnya Prodo.PNK dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, nanti selain ada ngopi di jam 4 ya teman Pro 2, ada juga polling receh nyantai culture, dan juga nanti di jam 7 malam bakalan ada music live chat yang akan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Asik. Nah, kalau kayak gitu sembari menunggu teman-teman Pro 2 buat gabung ya di sore hari ini, Dipa bakalan puterin beberapa lagu dulu nih yang akan lewat di ruang dengar kamu. Jadi buat kamu yang pengen gabung atau pengen titip-titip lagu di sore hari ini, bisa banget langsung aja kirimin ke WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak. Nomornya 0811570118 atau bisa DM ke Instagram @prodo.pnk dan bisa juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
2: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bangkalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum

0: masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Prodo Pontianak teman terbaik kamu. Masih bareng Andi Parevanda di Sore Ceria nih teman Prodo 2. Dan ini ada satu informasi menarik nih. Jadi franchise Fast and Furious tuh resmi bakal merambah layar kaca lewat serial live action terbaru yang disiapkan untuk Peacock. Nah, proyek ini ditargetkan bakalan tayang pada 2028 dengan Vin Diesel yang dikenal sebagai Dominic Toretto ikut terlibat di balik layar sebagai eksekutif produsernya, tanya teman Pro 2. Nah, serial yang belum memiliki judul ini akan ditulis oleh Mike Daniels dan Wolfie Coleman yang juga bertugas sebagai kreatif showrunner dan eksekutif produser, nih teman Pro 2. Sementara itu, detail mengenai cerita dan jajaran pemainnya masih dirahasiakan. Rencana serial Fast and Furious ini pertama kali diumumkan pada bulan Mei lalu. Waktu itu Vin Diesel mengatakan keinginan untuk memperluas cerita dan karakter dari franchise tersebut sesudah datang dari para fans selama bertahun-tahun. Vin Diesel juga menyebut keputusan untuk ngebawa Fast and Furious ke layar kaca baru dilakukan setelah ia merasa karakter, daya tarik global dan tema keluarga yang selama ini melekat pada franchise tersebut bisa tetap dipertahankan dalam format serial nih teman Bro 2. Waduh, tapi tanggapan dari netizen kayak lumayan beragam nih ya. Ada yang bilang ah ini kayak terlalu dipaksakan gitu, karena sebenarnya Fast and Furious itu udah benar-benar kelar di filmnya yang keempat gitu. Malah cenderung setelah dari film keempat banyak ke action, bahkan kayak ke agen rahasia, karena lebih banyak udah kurang kayak culture-nya itu udah enggak kayak dari film pertama sampai keempat tuh teman Prodo 2 masih melekat banget ya dengan kebudayaan mobil-mobilannya. Nah, kalau sekarang tuh udah lebih kayak jadi misi rahasia, malah ngerasa kayak film Mission Impossible atau James Bond teman Prodo 2. Tapi anyway enggak apa-apalah ya, kita tungguin aja nanti akan seperti apa ceritanya nih teman Prodo 2. Nah, buat kamu yang punya tanggapan ataupun pengen komenin dari Fast and Furious yang katanya akan masuk ke versi serial ini, boleh banget buat gabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
2: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
1: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
2: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
1: Tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
2: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan. Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
1: Oke, aku urus lo.
2: Atur.

0: Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Life Chat.
1: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
0: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Music Life Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.
2: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
3: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
2: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
3: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya dari uang pinjol.
2: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
3: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
4: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
3: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
2: Kenapa sih Zar?
3: Aku di PHK, Andre.
2: Aduh,
3: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
2: Yang bener dong, Zar.
5: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
3: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda di sore ceria nih teman Prodo 2. Dan ada informasi berikutnya nih dari final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan dijadwalkan malam hari ini di jam 8 malam teman Prodo 2 ya. Dan ini bukan pertama kalinya nih Garuda bertemu dengan Thailand di partai final. Dari 4 pertemuan sebelumnya Indonesia itu selalu gagal keluar sebagai juara nih teman Prodo 2. Tapi kali ini Garuda punya kesempatan untuk membalikkan catatan tersebut di hadapan pendukung sendiri nih teman Prodo 2. Ya kalau dari kita ini ya, kita review sedikit di tahun 2016 Indonesia itu kalah dengan skor akhir itu 2-0. Di tahun 2018 kalah dari Thailand dengan skor 2-4. Di tahun 2019 3-0. Di tahun 2021 imbang nih Indonesia dengan Thailand seri 2-2 sama. Di tahun 2021 Indonesia kalah 4-0. Di tahun 2022 Indonesia hasilnya seri sama 2-2 sama. Di tahun ini juga satu sama teman Pro 2 ya. Oke, jadi kayak dilihat dari rekor pertemuan Indonesia melawan Thailand itu totalnya ada 25 kali menang, terus Thailand 37 kali menang dan imbang 16 kali teman Pro 2. Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan malam hari ini Indonesia bisa keluar sebagai juara. Dan kira-kira menurut teman Pro 2 nih ya, berapa nih skor prediksi buat final malam hari ini teman Pro 2? Boleh banget buat gabung barengan Dipa di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Anwar, Anwar, lihat deh, kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma bereksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Hah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat,

0: Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program Bebas Denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPP PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.
1: Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPP PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: RRI Pulau Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Satu 1,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo, selain tadi ya sempat kita bahas tentang film Fast and Furious, terus juga beberapa film lainnya. Nah, ini ada lagi nih film dari Indonesia. Ada trio GJLS berapi-api. Jadi ada Rigen Rakelna, Nentar Rispo dan Hifzi Hoir yang akan memainkan membintangi film GJLS berapi-api. Nah, film komedi garapan sutradara Monty Tiwa nih rencanakan bakalan tayang di bioskop mulai hari ini ya. Hari Kamis bulan depan, teman Prodo. Film ini menyusul proyek layar lebar perdana mereka, GJLS Ibuku Ibu-ibu, yang rilis tahun lalu. Walau ceritanya masih berhubungan dengan film pertama nih, teman Prodo, tapi konflik dan tema yang diangkat itu dibedakan. Di trailer resminya ketiganya tampil sebagai sahabat yang menjalani pelatihan keras demi jadi petugas pemadam kebakaran. Lagu temanya Api dan Mimpi akan dibawakan oleh Bara Suara nih, teman Prodo.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Nah, Tom Brodo, ada satu lagi nih serial yang akan dirilis oleh Marvel sebelum Avenger Doomsday, yaitu Vision Quest yang akan tayang pada tanggal 14 Oktober ini di Disney Plus nih, Tom Brodo. Jadi Vision Quest tuh bakal hadir sebagai penutup trilogi kisah Wanda Maximoff dan juga Vision yang dulu tuh sempat ada serial yang namanya Wanda Vision dan Agatha All Along, Tom Brodo. Nah, kali ini fokusnya pada Vision yang sedang mencari jati dirinya seusai lepas dari Wanda. Waduh, life after break up banget nih kayaknya. Setelah reuni dengan salah satu anak mereka yaitu Tommy, teman pro 2. Nah, digarap sebagai proyek sci-fi, nah, serial ini menghadirkan deretan karakter bertema virtual di Marvel Cinematic Universe, teman pro 2. Mulai dari Ultron yang terakhir kali muncul di Avengers Age of Ultron hingga AI ciptaan Tony Stark yang muncul dalam wujud manusia atau human avatar. Dan Paul Bettany kembali memerankan Vision, begitu pula James Spader sebagai Ultron. Ada cast lain juga kayak Red Molika sebagai Tommy Maximoff, terus ada Tenia sebagai Jocasta, Lauren Murray sebagai Lisa Molinari, dan ada Todd Stashwick sebagai Paladin nih, teman pro 2. Nah, siapa nih yang gak sabar nungguin serial terakhir dari Vision Quest, teman pro 2? Boleh banget buat gabung di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital.

teman-teman terbaik kamu masih bersama di Para Evanda di sini di sore ceria nih teman Pro 2. Nah, karena sekarang udah jam 5 waktunya kita masuk ke paling receh. Nah, teman-teman Pro 2, kira-kira kalau di sore hari gini enaknya dengerin lagu yang kayak gimana sih? Yang apa ya? Yang chill, yang santai atau yang malah bikin semangat biar enggak ngantuk? Karena sore-sore itu jam-jam rawan ngantuk sebenarnya teman Pro 2. Nah, makanya aku mau tanya ini sama kamu, kira-kira kalau sore-sore kayak gini playlist yang paling syahdu, yang paling afdol menurut kamu tuh yang kayak gimana nih? Yang santai kah atau yang energik teman Pro 2? Boleh banget buat gabung di paling receh kita. Langsung aja kirimkan jawaban kamu di WhatsAppnya Pro 2 Pontianak, nomornya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipo bakalan balik lagi. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dong.

teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Evanda di sore ceria nih ya. Dan sekarang di jam 5 lewat 14. Sekarang udah 15 deh, 5 lewat 15 menit, teman Pro 2. Aku mau ngasih info nih, khususnya buat masyarakat yang berada di kota Pontianak maupun sekitarnya, dan khususnya yang beragama muslim. Kalau hari ini azan maghrib akan dikumandangkan tepat pada pukul 17 lewat 38 menit nih, teman Pro 2. Yah, berarti kurang lebih masih ada sekitaran 20 menit lagi nih ya, teman Pro 2, menuju azan maghrib. Nah, nanti abis ini Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh salat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alah enaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. We'll be right back.

Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sore ceria nih teman-teman Pro 2. Dan sekarang di jam 6 lewat 7 menit, seperti biasa kita akan update informasi perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya malam hari ini. Dan aku juga udah ngecek melalui halaman bmkg.go.id nih teman Pro 2. Jadi diperkirakan malam hari ini akan udara berkabut ya teman Pro 2 ya. Dengan cuaca suhunya di malam hari itu diperkirakan 24 sampai 25 derajat Celcius dan masih ada potensi akan turun hujan ringan teman Pro 2 untuk di seluruh kecamatan yang ada di kota Pontianak maupun di sekitarnya tuh teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang punya kegiatan ataupun baru mau siap-siap ataupun barangkali masih dalam perjalanan ya yang pengen kasih-kasih info di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini aku bakalan update informasi lalu lintas terkini di kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen bergabung, kita tungguin infonya ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang, mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal, percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak, sekarang kita bakalan update informasi lalu lintas terkini nih teman Pro 2. Nah aku juga udah ngecek ke halaman CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak. Kita mulai dari simpang Pajak Ampat Yani yang malam hari ini terpantau agak sedikit ramai teman Pro 2 dari arah PCC ya. Terus dari arah Ampat Yani sih kayaknya masih aman-aman aja nih teman Pro 2. Nah dari arah PCC kayaknya agak lumayan padat antriannya ya. Nah kalau dari SPBU Bundaran Kota Baru di malam hari ini juga terpantau agak sedikit rame daripada biasanya teman Pro 2. Dan lumayan rame juga nih yang lagi ngantri bensin. Terus di simpang Tanjung Raya, ya seperti biasa ya, hektik banget teman Pro 2 malam hari ini. Terus yang terakhir ada di arah simpang Garuda. Nah di simpang Garuda malam hari ini sih terpantau agak sedikit macet, tapi ya masih ramai lancar lah teman Pro 2. Oke, buat kamu yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi Dipa sebutin, harap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau kamu pengen nambahin informasi lalu lintas di sekitar kamu juga boleh banget teman Pro 2. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo.PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipa bakalan kembali lagi. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Alright, sudah hampir jam 7 malam dan sepertinya Dipa sekalian pamit ya, karena abis ini bakalan ada music live chat yang akan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Bakalan ada edit yang akan memandu kamu, dan bintang tamunya ada Bukan Grace dan Yoka Music nih teman Pro 2. Nah kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu, sampai ketemu lagi besok, dan stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tanah.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau enggak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang rame juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya, kita coba-coba ya.
0: Benar-benar, karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu, jadi kayak mungkin nggak hip dude pada umumnya
1: yang
0: udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya, suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik banget.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil iya.
2: Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu, karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan?
2: Iya, benar.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Yeah.
2: Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Yeah. Alright, berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu.
0: Yeah.
2: Ada juga yang lain-lainnya.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya
0: dulu.
2: Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu.
0: Iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah. Let's go, gitu. Gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay.
2: Gitu
0: sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Aji Core ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu Hip Dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama sama lagu-lagu kalem banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung Hip Dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga Hip Dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen Afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu.
0: Iya,
1: minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude deh, kayaknya deh.
1: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produser, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay.
1: Ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tes apinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya oke. Ya udah jalanin dulu deh gitu. Lo ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya, bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, nggak apa-apa.
0: Kamu aja. Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji nih gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak, ini Grace gitu. Kayak bukan Grace, itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya, jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling Hipdut itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hipdut gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya?
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempet bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hipdut doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah
0: kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak Ed dah, gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di Hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau Hipdut.
0: Benar. Tapi kan berarti di Hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hipdut ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di Hipdut aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali ya, ini seru banget Hipdut tapi ada rapnya, asik.
1: Alright,
0: kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Point masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lada Madi kamu ditanyain ya. Lada Madi kamu ditanyain. Ya. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar.
1: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me
0: lah. Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, mengerjain project ini,
0: bener-bener.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
2: Tuh gede banget. Yes. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlyn nggak?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah.
0: Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
1: Benar. Best.
0: Best emang. Kalau dari lo Yot?
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Murder I Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya ternyata lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang pingin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Jamblang deh sama gue nih.
0: Jangan begitu dulu, Grace. Jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
1: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yeah, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah, karena itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali tuh karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow.
1: Iya.
0: Right. Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak
1: betul.
0: Kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada, aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak udahlah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu.
1: Dari
0: situ awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Gimana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Prodo seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan di boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah itu dia. Dan ya. Dari Yoka, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau?
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single-single lu nextnya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Gara-gara ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu, sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai nanti jam 12 malam Salma akan menemani kamu. Kita seru-seruan bareng di hari Senin alias malam Selasa nanti teman Prodo 2, dengan deretan lagu dan juga informasi yang sayang banget nih kalau misalnya kamu lewatin. Anyway, gimana nih kabarnya di hari Senin ini teman Prodo 2? Kalau kata orang sih, Senin tuh adalah hari pembuka dalam minggu yang rasanya tuh dar-dar-dar banget lah. Tapi semoga teman Prodo 2 Seninnya lancar dan akhirnya bisa menikmati waktu-waktu malamnya, waktu-waktu istirahatnya dengan baik. Teman Prodo 2, tadi waktu Salma OTW ke kantor nih, aku ngelihat kembali kabut asap yang padahal kemarin-kemarin tuh kayaknya udah mulai memudar, bahkan menghilang ya. Tapi entah kenapa hari ini nih kabut asapnya tuh masih ada lagi. Aku tuh sampai bolak-balik ngecek, ini nih benar kabut asap atau bukan sih? Ternyata kabut asapnya masih ada teman Prodo 2. Dan aku cek juga di iqr.com alias kita ngecek indeks kualitas udara untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Per hari ini, per jam 19 tadi, teman Prodo 2 ini tuh masuk di angka 491 dan masuk dalam kategori yang berbahaya. Waduh, kok kita kembali lagi ke titik ini teman Prodo 2? Padahal kemarin udah sempat di angka 100-an ya. Ya, untuk teman Prodo 2 yang lagi di jalan, yang lagi keluar rumah, jangan lupa untuk selalu gunakan maskernya. Maskernya dipakai karena kondisi udara masih tidak baik-baik saja. Kalau misalnya teman Prodo 2 pengen kasih update untuk gimana sih kabut asap di daerah kamu, boleh banget bergabung barengan sama Salma di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Atau bisa juga mau DM di Instagram @prodo2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Prodo 2, nanti di jam 9 sampai jam 11 ada program namanya Deep Talk, waktunya kamu curhat-curhat dan juga cerita tentang apapun, bebas. Buat kamu yang gak punya teman cerita, sini cerita sama Salma aja, nanti bakal aku tangkepin. Mau call boleh? Boleh banget. Langsung aja ya teman Prodo 2 ya. Kalau misalnya mau request lagu gimana? Boleh-boleh aja. Nah, aku akan menemani perjalanan kamu di malam hari ini. Yang lagi OTW cari makan malam atau yang lagi OTW pulang ke rumah habis seharian kerja, sini Salma temenin dengan deretan lagu yang seru. Kita mulai dari satu lagu dari Perunggu dengan Amalan Baik. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Prodo 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Masih ngeronda barengan sama Salma, teman Pro 2. Ini ronda ruang obrolan Pro 2 ya, maksudnya ya. Dan teman Pro 2, sekarang udah jam 20 lewat 18 alias jam 8 lewat 18 menit. Di sini Salma masih menemani kamu dengan informasi-informasi menarik tentunya. Kalau kita, mungkin teman Pro 2 lagi pada ini ya, lagi sibuk melihat apa teman Pro 2? Aku tiba-tiba ngeblank. Melihat timnas Indonesia sedang berlaga, aku akan kasih info dulu nih. Ada berita dari timnas Malaysia yang sukses meraih juara 3 dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi timnas Malaysia ini sukses meraih juara 3 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor yang sangat-sangat tipis, yaitu 1-0. Meskipun hanya meraih juara kedua, tim Harimau Malaya ini sukses menjadi satu-satunya tim yang mencatat clean sheet alias tidak pernah kebobolan selama masa kompetisi. Sejak pertandingan pertamanya melawan Bangladesh, Indonesia, Singapura hingga melawan Vietnam, gawang yang dijaga sama Shihan Hazmi ini tuh gak pernah sekalipun merasakan kebobolan. Dan sekarang saat ini lebih tepatnya semua mata tertuju pada laga final antara Indonesia melawan Thailand pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, di mana gelar juara perdana ajang akan segera ditentukan. Kira-kira gimana ya teman Broadway untuk keseruan hari ini timnas Indonesia melawan timnas Thailand yang sedang berlaga. Ini udah masuk ke menit ke-20 dan aku belum

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Sina Spiral dengan The Visitor. And welcome back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu yang lagi nobar Indonesia versus Thailand di malam hari ini. Teman Radio, aku akan menemani dengan informasi-informasi lainnya juga. Kalau misalnya kamu pengen kasih update soal live score hari ini, juga boleh banget kasih update-nya sekarang juga. Atau tebakan skor kamu juga boleh di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Atau bisa juga mau DM di Instagram @radio2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi aku udah puterin lagu yang bikin kita tersayat-sayat kalau dengerinnya. Tidak lain tidak bukan ada Sina Spiral dengan The Visitor. Ini lagunya semuanya benar-benar bikin merinding kalau misalnya Sina ini nyanyi. Dan Sina Spiral berhasil meraih Best New Artist di MTV VMAs 2026. Deserve sih Sina Spiral untuk dapetin Best New Artist. Jadi penyanyi asal Inggris Sina Spiral membawa pulang penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Awards 2026. Kemenangan ini menjadi pencapaian terbesar bagi Spiral yang namanya mulai dikenal lewat musik dan juga media sosial. Sina Spiral berhasil mengalahkan sejumlah pendatang baru lainnya dalam kategori tersebut. Di antaranya ada Bella Carr, ada Curtis, ada Magnus Farrell, ada Malcolm Todd, dan juga Miles Smith. Dan Stella Lefty, teman-teman dua. Saat menerima piala, Spiral mengaku gak menyangka bisa memenangkan penghargaan tersebut. Ia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan dan juga suara. Ia kemudian menyampaikan terima kasihnya kepada tim di Capitol Records, kru yang bekerja bersamanya, serta ibu dan saudara perempuannya. Spiral ini bahkan sempat terlihat kehabisan kata-kata sebelum mengakhiri pidatonya karena saking speechlessnya teman-teman berdua sama kemenangannya di Best New Artist di MTV ini. Kemenangan ini melengkapi penampilan perdana Spiral di panggung MTV yang sebelumnya pada malam yang sama ia membawakan lagu Great Expectation untuk pertama kalinya dalam ajang tersebut. Sebelum nampaknya dikenal luas, Spiral ini sudah beberapa tahun membuat musik dan membagikan melalui platform TikTok. Perhatiannya nih kepadanya mulai meningkat setelah lagu, pasti teman-teman udah pernah dengerin, Die on This Hill yang dirilis tahun lalu dan juga berhasil menarik perhatian para pendengar baru. Termasuk aku juga ya teman-teman, sejak lagunya Die on This Hill, aku benar-benar langsung kayak, wah ini suaranya keren banget sih. Spiral ini dikenal dengan warna musiknya yang jazzy, mendapatkan pengaruh dari penyanyi legendaris seperti Frank Sinatra, Nina Simone, dan juga Etta James. Gaya tersebut menjadi salah satu ciri khas yang membedakannya dari pendatang baru lainnya. Kemudian ini berlanjut perjalanannya melalui album debutnya Visitor yang dirilis pada tahun 2026. Album tersebut menjadi langkah penting bagi Spiral untuk memperkenalkan musiknya kepada pendengar yang lebih luas. Pendengar ini, kok pendengar sih teman Pro 2, penghargaan Best New Artist sendiri sebelumnya pernah diraih sejumlah nama besar nih kayak Nirvana, Eminem, Olivia Rodrigo, dan juga Billie Eilish, termasuk musisi yang pernah memenangkan kategori tersebut. Yang bikin aku amazed adalah teman Pro 2, aku tuh muncul beberapa kali Sina Spiral ini muncul di FYP aku, kalau dia tuh bikin momen red carpetnya tuh jadi berkesan banget. Biasanya kan kalau di red carpet kita jalan tuh cuman ya udah berpose aja gitu. Tapi di sini ia tuh justru ngambil disposable kamera dari tasnya, terus habis itu dia ngefoto balik fotografernya. Terus habis itu foto tersebut diunggah ke media sosialnya Sina Spiral. Wih, gokil. Emang lucu banget sih ini pendatang baru Best New Artist ini. Kita doakan semoga banyak sekali lagu-lagu lainnya yang menyayat-nyayat hati kita selain lagu yang udah aku puterin, Visitors, terus ada Great Expectation, dan juga lagu yang paling terkenal Die on His Hill. Bener-bener definisi superstars.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

ada satu lagu dari Billie Eilish dengan Birds of Feather. Dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selama di sini masih menemani kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam. Dan sebentar lagi dari jam 9 kita udah beralih ke program Deep Talk. Waktunya kita curhat-curhat. Curhat apa hari ini? Waktunya curhat-curhat tentang apapun ya teman Produa, tentang keseharian kamu, tentang percintaan kamu, tentang apapun. Salma temenin, Salma jabanin. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @produa_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salma tunggu bergabungnya kamu. Mau sambil request lagu juga boleh banget, langsung aja tulis requestan kamu sekarang juga. Nah, sambil nunggu kamu curhat dan juga sambil nunggu kamu yang lagi nobar untuk Indonesia versus Thailand di malam hari ini, Salma akan putarkan deretan lagu yang seru untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Nextnya ada lagu dari Delantis dengan Bunga Maaf. Delantis yang katanya bakal datang ke Pontianak dalam waktu dekat ini. Kita dengerin bersama-sama yuk teman Pro 2. Ini dia Delantis, Bunga Maaf.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

2. Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat. Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita. Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

Kita mulai di Deep Talk kali ini dengan satu lagu dari Rumah Sakit Panacea, teman Pro 2, dan baik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik. Kamu agak sakit banget nih ya, diawali dengan lagu Panacea, tapi semoga bisa menjadi obat mengobati rasa rindu serta kecemasan nih akibat jarak dan juga waktu. Kalau kata Panacea sih gitu ya. Baik lagi di sini di Deep Talk, selama 2 jam ke depan aku akan menemani kamu untuk curhat-curhat tentang malam hari ini. Bebas mau curhat apapun juga boleh, tapi kalau aku membuka tema sih, hari ini tuh aku pengen ngebahas soal hal-hal yang mungkin kita rasa biasa aja, tapi ternyata baru kerasa itu penting saat kita kehilangannya. Aduh. So, ini berlaku untuk sesuatu ya teman Prodo, untuk suatu momen ataupun seseorang juga bisa, apalagi kalau akhir-akhir ini yang relate sama teman Pro 2 di Pontianak ini mungkin adalah udara segar yang kita hidup ini juga bisa menjadi salah satunya nih. Kita baru kerasa, aduh ternyata menghirup udara segar tuh ada nikmatnya juga ya pada saat kita kedatangan kabut asap seperti ini. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Barusan tadi aku bahas lagu Sienna Spyro yang judulnya Die on This Hill. Ini barusan ada yang request minta diputerin lagunya Sienna Spyro dengan Great Expectation. Dan kamu barusan dengerin di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, cukup ramai ya di malam hari ini ya. Aku mau ngajak buat kamu yang pengen curhat-curhat di Deep Talk kali ini, boleh banget sampai nanti jam 11 malam aku akan membuka sesi Deep Talk. Dan aku tadi udah buka temanya ya, tema hari ini kita ngebahas soal hal-hal yang baru kita sadari itu penting setelah kita kehilangannya. Asik. Tapi sebelum bahas hal itu, aku pengen sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok kali ini. Ada Kak Glenn yang barusan lewat. Jadi kita sapa dulu. Ada ini, tunggu sabar ya, yang nelpon sabar, sabar satu-satu ya. Ada Ngapakah Dok, terus ada El Gahmat, ada Keisha, ada BM, ada Cua, ada Infomasih, ada AF, ada Satria Tamata, ada siapa lagi, ada Fir. Terus tadi Keisha katanya minta diputarin lagu Rumah Sakit Duniawi. Udah masuk ke list ya, sabar ya Keisha ya. Terus Fir minta lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Ada S katanya halo sama. Ada Cua, hello, yay. Oke, teman Pro 2, kita ngebahas hal-hal yang baru kita sadari, kita baru sadar kalau itu penting saat kehilangannya. Tapi sebelum kita bahas, ini udah ada Ahmad Elga yang nelpon. Kita angkat dulu kali ya, daripada nungguin lama-lama. Coba, oke. Cek cek cek, halo. Kok belum masuk nih suaranya? Halo, teman Pro 2. Oke, coba ditelepon ulang aja nih Ahmad Elga, karena suaranya tidak masuk, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu sambil menunggu Ahmad Elga bergabung kembali, kita bahas dulu ya soal tema kita malam hari ini. Kadang tuh ada satu hal yang baru kita sadari nilainya setelah hal itu tuh gak ada. Mungkin kalau teman Pro 2 relate sama obrolan kali ini, boleh banget bergabung ya. Waktu masih ada, rasanya tuh kayak biasa aja. Kita hirup udara setiap hari, gak pernah kepikiran nih betapa berharganya udara tersebut. Tapi begitu beberapa waktu terakhir, Kalimantan, terutama kota Pontianak nih, sempat diselimuti kabut asap. Napas yang biasanya lega terasa kayak otomatis, tiba-tiba ada sesuatu yang kita syukuri begitu. Jadi selama dia masih begitupun sama orang ya teman berdua ya. Jadi selama masih ada yang nanyain kabar juga, masih ngajak ngobrol, masih berusaha ada buat kita, ya kadang kita malah anggap hal itu kayak biasa aja deh. Sampai suatu hari semuanya tuh berhenti, dan dari situ kita baru sadar ternyata selama ini ada sesuatu yang bikin begitu berharga di hidup kita. Di Senin malam ini kita bakal ngobrolin soal kehilangan. Jadi bukan cuma soal orang yang pergi, tapi juga hal-hal yang terasa penting setelah kita gak lagi memiliki. Asik, kayak kata-kata hari ini nih teman berdua. Boleh banget bergabung barengan sama Salma untuk yang relate sama obrolan malam hari ini. Kalau mau request lagu juga boleh, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita mulai dari lagu requestan Keisha di malam hari ini yang Ruang Pasien Merapat. Ini dia satu lagu dari Rumah Sakit Duniawi.

0: Banyak lagi di 101,8 FM Radio Pontianak teman terbaik kamu. Masih menemani teman Pradua yang lagi deg-degan nonton Timnas Indonesia melawan Thailand di malam hari ini. Salma akan menemani kamu di sesi Deep Talk ini sampai nanti jam 11 malam. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, barusan aku puterin satu lagu dari Rumah Sakit dengan Duniawinya. Ini requestan dari Keisha di malam hari ini. Thank you Keisha udah bergabung. Katanya Keisha, makasih Kak Iya Mas Salma. Sudah ada yang mau nelfon, dia tadi gak sabar untuk aku angkat, kita angkat dulu teman Pro 2. Di malam hari ini ada Ahmad Elga yang bergabung, kita sapa-sapa, halo.
1: Halo.
0: Gimana? Yes, gimana kabarnya? Ini panggilannya
1: ini nonton bola.
0: Panggilannya siapa sih Ahmad Elga ini?
1: Alex.
0: Kok tiba-tiba Alex ya?
1: Ya.
0: Oke, okay, jadi
1: Alex.
0: Oke, okay, Alex, gimana nih kabarnya di malam hari ini? Katanya lagi seru banget nonton Indonesia. Gimana suasana
1: kabarnya
0: di sana?
1: Deg-deg-deg-ser.
0: Tebakan skor kamu berapa di malam hari ini, Alex?
1: Tebakan skor sesuai arahan 3-0.
0: 3-0. Padahal udah memasuki menit keberapa ini? Udah 1 jam lewat 37 menit tapi masih 0-0 ya, Alex ya. Benar enggak sih atau
1: everything can do it?
0: Oh, kata Alex, optimis everything can do it. Yeah, boleh, boleh. Terus gimana? Ini nobar lagi nobar di rumah kah atau di luar nih?
1: Di lapangan.
0: Di lapangan mana?
1: Jember. Alun-alun Jember.
0: Di alun-alun Jember. Sama siapa aja tuh Alex di sana?
1: Izin absen. Ada Saib, ada Ilik, ada Pentol, ada Mas Picun, ada Ontel, ada Dwi, ada banyak kak. Teman-temannya nobar banyak sekali soalnya.
0: Oke, jadi ramean dia nobar di alun-alun Jember ya. Itu emang ada event nobar atau kayak gimana
1: ada
0: tuh?
1: Ada event kak, dari Bupati Pink kita ada event nobar sekarang.
0: Oke, jadi di malam hari ini udah kasih tebakan skor. Dan so far gimana nih permainan Indonesia melawan Thailand di malam hari ini?
1: Permainannya sangat merah menyala.
0: Sangat merah menyala. Oke, kalau gitu thank you untuk Alex sudah bergabung. Oh, mau salam-salam. Boleh, boleh. Salam-salam siapa? Mau request lagu apa?
1: Buat keluarga di Sulawesi. Ada Leidim.
2: Sumatera goblok.
1: Ada Sumatera. Ada yang di Jawa Barat. Ada Kak Nurdin.
0: Oke, okay, terus siapa lagi tuh?
1: Terus buat orang-orang tua di rumah semoga diberikan kesehatan selalu buat keluarga semuanya.
0: Amin, amin, amin, amin. Udah nih selam-selamnya Alex sudah cukup.
1: Udah kak, udah.
0: Oke, okay, ada. Oke,
1: okay,
0: sangat semangat ya kayak menggambarkan supporter Indonesia di malam hari ini. Ada lagu yang mau di request nggak Alex di malam hari ini?
1: Request tema kehilangan ya kak berarti ya.
0: Bebas, bebas apa aja deh boleh.
1: Mau request lagu apa? Oh nggak mau request lagu.
0: Oke, okay, nggak apa-apa kalau nggak mau request lagu aku nggak maksa juga kok, udah.
1: Oh, udah.
0: Oke, okay, sip. Thank you Alex sudah bergabung di Deep Talk malam hari ini. Thank udah you. Kasih update-update juga live score dan juga tebakan skor di malam hari ini. Semoga ya Indonesia juara. Nanti kalau Indonesia juara, kita makan-makan ya Alex ya.
1: Makan-makan.
0: Oke, okay, thank you banget Alex sudah bergabung. Tapi karena Alex nggak request lagu, jadi aku akan putarin lagu pilihan aku yang menemani malam sepi kamu. Ini dia Okai dengan peneman malam sepi.

ada satu lagu dari Samsons di ujung jalan. Ini requestan dari Cuah yang sudah bergabung di live TikTok kita. Thank you banget yang sudah bergabung di TikTok, di WhatsApp, dan juga di Instagram di malam hari ini. Kita masih di Deep Talk, tadi kita curhat-curhat. Kalau misalnya mau via telepon kayak tadi Alex yang bergabung, boleh banget ya, langsung aja bergabung. Nomor WhatsAppnya masih sama di 0811-570-1018. Ada ngapekeh dok, katanya kak request lah. Oh iya tadi request apa? Udah ketimbun, aku sampai lupa. Langsung aja tulis ulang sekarang juga. Kak boleh request lagi, ada Jigostik Poesi Stinky Mungkinkah. Wow, lagunya lagu-lagu lawas ya. Kasiran lagu galau dong, boleh. Lagu galaunya apa nih Natia? Kasih tahu aku lagu galau versi kamu apa. Kalau untuk Natia sendiri kayaknya kita kasih lagu-lagu kayak semacam Nicki Backburner atau lagu, oh yang cocok aku tahu, The Man Who Can Be Moved dari The Script, ya gak sih? Sheila on Seven Betapa. Oke, tunggu ya Sheila on Seven. Kita cek dulu ada gak nih lagu Betapa. Kalau gak ada mau ganti lagu apa? Kita, aduh lagunya belum ada nih teman pro 2. Lagu Sheila on Seven Betapa. Yang lain masih ada nih. Ada Bait Pertama, JAP, Melompat Lebih Tinggi, Radio, Hari Bersamanya, Terlalu Singkat, Hujan Turun, Lapang Dada. Terus ada Bertahan di Sana, ada Lihat Dengar Rasakan, dan masih banyak lagi teman berdua. Oke, kita masih ngebahas soal kehilangan ya. Kadang kita baru menyadari hal-hal yang itu tuh terasa berharga setelah kita kehilangan. Termasuk udara yang kita hirup. Kita tuh baru ngerasa, oh ternyata tuh menghirup udara segar tuh merupakan suatu nikmat ya. Karena saat ini di Pontianak sendiri masih ada yang namanya kabut asap. Coba abis itu banyak hal yang kayak kita ngerasa, aduh kayaknya, oh contohnya apa ya, misalnya waktu sama keluarga. Kayaknya hal itu waktu masih kecil tuh kayak biasa, bisa ketemu tiap hari, ketemu tiap saat. Giliran udah dewasa, udah mulai merantau, kamu mulai gak bisa ketemu lagi sama keluarga kamu, atau mungkin jarang ketemu sama keluarga kamu. Terus abis itu ada teman yang selalu ada, mungkin kamu baru ngerasa dia tiap hari ada. Waktu dia udah pergi, kamu baru ngerasa, oh ya ternyata peran dia tuh penting banget ya di kehidupan kita. Nah kalau misalnya kamu relate sama obrolan di malam hari ini, kamu bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Ada Natia yang bergabung katanya, wah cocok nih topiknya malam hari ini. Boleh dong kalau misalnya kamu relate sama obrolan malam hari ini dan mungkin lagi fase-fase ingin move on. Boleh ya Natia ya, bercerita aja di sini. Tadi ngapakah dok jadinya request lagu apa nih, karena udah lagunya belum ada lagu requestan kamu. Ada Kiung Niel, katanya kakak request lagu Fatin, Tidur Siang. Terus ada siapa lagi? Ada Aldi, katanya Salma gak nonton bola. Iya, gak nonton bola. Tapi aku dapat update-nya nih dari teman Pro 2. Katanya skornya udah 1-0, kita doakan ya. 1-1? 1-1 atau 1-0 nih? Boleh dong kasih live skornya ke Salma sekarang juga. Biar kita semua bisa tahu nih berapa skor Indonesia melawan Thailand di malam hari ini. Natia katanya The Man Who Can Be Moved kah? Oke, udah aku masukin ya dari The Script dengan The Man Who Can Be Moved. Saturnus kasih update katanya 1-1 kak Cua, 1-1 sekarang. Oh, aduh, udah makin sengit dan juga makin memanas nih sepertinya di malam hari ini. Jadi kita doakan saja ya, semoga Indonesia bisa kembali membalikan keadaan yang awalnya 1-0 jadi 1-1, bisa jadi 2-1, bahkan 3-1 sesuai dengan ya pokoknya kita doakanlah yang terbaik untuk Indonesia. Terus Natia bilang makasih kak. Iya sama-sama. Ada siapa? Aduh ini gak bisa dibaca lagi hurufnya di sini. Ada Pro 2 NTB. Kok Pro 2 NTB? Tadi ada Pro 2 di TikTok pakai seragam biru. Oh oke, okay. Thank you teman Pro 2 yang udah mendengarkan dan juga melihat langsung live di TikToknya Pro 2 PNK. Kita sapa-sapa ada ngapekedok, ada Aji, ada Saturnus, ada Chua, ada Kiung Niel, ada Natia. Terus ada Black Mamba, ada Iyo, ada Ayam Geprek, dan masih banyak lagi lainnya. Thank you yang udah bergabung. Say hello kak, iya Iyo ini udah aku say hello. Oke, kita muterin dulu ya requestan dari Natia yang katanya lagi berusaha untuk move on tapi agak sulit move on rupanya, sesuai sama lagu yang akan aku putarkan dari The Script dengan The Man Who Can Be Moved. Enjoy.

Ada satu lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi. Tadi requestan dari Aji yang udah bergabung melalui live TikTok ya, para 2PNK Underscore. Aku masih membuka buat kamu yang pengen request, pengen curhat-curhat di malam hari ini di sesi TikTok. Sampai nanti jam 11 malam, teman Perunggu langsung aja bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @perunggu2PNK dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sebenarnya tadi tersirat aja sih, Aji tuh ngomongnya minta request diputerin lagunya dibentak supir. Bener-bener dipelesetin aja. Jadi aku kayak okay, Ini Abadi udah aku puterin. Nextnya tadi ada Kyung Neil atau siapa ya, aku lupa namanya, yang minta diputerin lagunya Fatin, Berhenti Mencintai. Kita lagi ngebantu Natia yang lagi berusaha untuk move on katanya. Lagunya spesial untuk Natia ya. Okay. Nanti habis ini, habis aku calling, aku akan puterin lagu Fatin, Berhenti Mencintai. Terus ada juga yang minta diputerin lagunya di Adams Timur, Sila on 7, tunggu aku di Jakarta. Okay, sabar teman Pro 2, satu persatu akan aku putarkan. Buat kamu yang relate sama topik obrolan soal kehilangan di malam hari ini juga boleh banget sambil call. Boleh, tadi ada Alex yang udah call dan kasih live update-nya. Dia lagi nobar Indonesia versus Thailand di lapangan bola, lapangan di Jember. Kalau misalnya kamu mau kasih live score Indonesia versus Thailand di malam hari ini juga boleh banget. So far tadi sih langsung dikasih tahu katanya 1-1. Berapa nih sekarang? Boleh kasih live score-nya di kolom komentar teman Pro 2 biar aku. Katanya gol. Berapa nih Indo win? Wuh, bener gak sih teman Pro 2? Tapi oh masih 1-1. Oke. 2-1. Yang bener yang mana nih teman Pro 2? Boleh dong. Siapa tahu ada yang masih nge-lag jaringannya jadi belum tahu nih berapa update-nya. Kita ngomongin soal kehilangan ya. Kita tuh baru menyadari kehilangan kalau misalnya hal itu tuh udah gak ada. Termasuk tadi udara yang kita hirup, waktu bersama keluarga. Tadi ada juga yang cerita kalau misalnya kangen waktu dimarahin orang tua, seperti itu. Nextnya, kalau misalnya soal hubungan, ini mungkin lebih relate lagi ya sama tempat berdua ya. Pernah gak sih kamu dulu tuh ada di momen ada seseorang yang selalu nyari kamu, selalu nanyain kabar kamu, dia yang selalu mulai percakapan, dia yang nanya kamu udah makan atau belum, dia yang selalu berusaha komunikasi kamu setiap harinya gitu. Tapi karena udah terlalu biasa, akhirnya tuh effort itu tuh kayak kelihatan ya udahlah biasa aja. Sampai suatu hari dia tuh udah capek. Bukan marah, bukan lagi drama, tapi kayak udah pengen berhenti aja. Berhenti ngejar. Nggak lagi maksa ngobrol, nggak lagi ngemis-ngemis minta waktu, nggak lagi berusaha buat dapetin perhatian kamu. Dan anehnya, justru pada saat dia berhenti tuh, kamu mulai ngerasa ada sesuatu yang hilang dalam diri kamu. Di titik itu, kadang tuh kita baru sadar kalau ternyata selama ini bukan dia yang terlalu banyak memberi, tapi kita aja yang udah terlalu biasa menerima. Cailah, ada yang bilang curhat ke nih. Nah kalau misalnya malam hari ini kamu ada di posisi itu, kamu boleh banget bergabung via call biar kita seru untuk curhat-curhatnya di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Ada siapa nih yang bergabung? Pernah terjadi pada diriku 7 tahun yang silam. Waduh, relate nih ternyata. Ada selain Natia, ternyata ada siapa sih namanya, suamiku yang relate juga di malam hari ini. Nah kamu boleh kasih cerita kamu sekarang juga sambil kasih lagunya juga boleh. Apa nih, ada siapa lagi nih? Jika diriku yang membuatmu menangis, maka bersandarlah kepadanya. Ntar, ke-scroll lagi teman Pro 2. Maka bersandarlah kepadanya yang kau anggap romantis. Waduh, ada Lufisan, katanya kamu percaya, aku sih enggak. Ada Natia, aduh saya di-mention terus jadi malu. Nah ini kan sekarang lagi ngomongin ceritanya Natia, iya gak sih? Ini lokasi di mana ya kak? Ini di Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau misalnya kamu pengen request lagu yang kayaknya relate ya sama obrolan di malam hari juga boleh banget ya. Nextnya kita puterin dulu satu lagu dari Fatin, Berhenti Mencintai, yang katanya spesial untuk Natia yang lagi berusaha move on. Jadi teman Prodo jangan kemana-mana, tetap di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Fatin, Berhenti Mencintai.

Kalau kata The Adams di lagunya yang Timur judulnya, kadang tuh kita gak mendapatkan apa yang kita inginkan dan juga impikan. Semua usaha hanya sia-sia. Waduh, ini kayak relate sama obrolan kita di malam hari ini ya teman Pro 2. Ngomongin soal kehilangan, ngomongin soal hal-hal yang mungkin baru kita sadari itu berharga setelah orang itu gak ada, atau setelah waktu itu sudah tidak ada lagi, gak bisa diulang kembali. Ya, begitulah kehidupan ya. Aku masih menemani kamu yang lagi di jalan, yang lagi di mobil, yang lagi dengerin di kosan sendirian, yang lagi nobar Timnas Indonesia versus Thailand di malam hari ini. Boleh juga kasih live score kamu sekarang juga. Gimana nih, nobar di mana juga boleh banget ya teman-teman. Udah bergabung di WhatsApp kita di 0811570018. Teman Pro 2, tadi di kolom komentar yang ada di TikTok cukup ramai. Orang-orang lagi pada cerita soal kisah sedihnya nih. Ada sad story yang bergabung juga tadi. Aduh, saking panjangnya aku scroll dulu ya Teman Pro 2 satu persatu. Tadi sad story bilang, dia bilang usahaku cuma omong kosong dan gak ada hasil padahal semuanya sedang aku rapihkan. Aduh, namanya orang berusaha kadang ada yang mau nungguin, ada yang enggak nih sad story. Tapi ya it's okay. Mungkin kalau misalnya saat itu belum dapat orang yang tepat, mungkin nanti nextnya akan ada hal baik yang menanti. Terus ada Bay, tadi katanya request seamin tak seiman, katanya relate sangat. Waduh, ini pejuang-pejuang mangu nih teman Pro 2. Panjang ya antriannya. Iya sabar ya teman Pro 2, satu per satu. Karena tadi udah ada juga yang masuk di WhatsApp kita, ada nomor belakangnya 3911. Ada Adan yang bergabung, katanya tes izin. Ngechatnya tes banget nih, tes izin Ino sesi potret Min, boleh. Aku udah masukin juga ya lagu sesi potret dari Ino featuring Ari Lesmana untuk menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. Terus ada juga yang bergabung nih di WhatsApp, katanya kalau misalnya ngomongin soal kehilangan dan juga hal-hal yang mungkin baru kita sadari hilang, itu tuh kayaknya cocoknya lagu Titik Nadir sih Min. Boleh ya, boleh lagu Titik Nadir dari Kahitna featuring Monita Tahalia ini juga kayaknya relate banget sama topik obrolan kita di malam hari ini. Jadi teman Pro 2, sambil kita sapa-sapa dulu, masih ada 23 yang standby di live TikTok. Ada Cua, ada Aji, ada AF, ada Bay, ada Sad Story pakai emoji bunga berguguran, terus ada hujan, ada NA, terus ada Best The Best Set, terus ada Veika, ada Win, ada Shira, ada Nat, terus ada Sihir Hujan. Terus ada juga Dedication yang barusan ngasih gift, terima kasih ya. Terus ada Tupai, ada Drasa, ada Mustafa, ada Cipah, ada Daru Tauhid Pedul. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kea Kanan, katanya nobar bola kak. Iya, ini lagi pada nobar siaran live aku sambil pada nobar bola juga sih. Teman Pro 2 boleh kasih update-updatenya juga kalau misalnya kamu lagi nonton bola, nonton bolanya di mana? Terus siapa yang kamu jagoin? Ya pasti Indonesia lah ya. Terus habis itu berapa skornya? Tebakan skor kamu. Ada Mimin Kepobet nih, nomor belakangnya 0673, katanya halo kak, halo. Boleh, kalau mau request boleh nih, sambil mengetik kita tungguin kali ya teman Pro 2. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811570018. Ada Sihir Hujan, katanya kakak semangat ya, terima kasih sudah menemani malam ini sebelum tidur. Waduh, kamu udah mau tidur nih jam segini, selamat istirahat ya. Besok masih hari Selasa, masih weekdays, jadi kamu harus tidur cukup dan bangun lebih awal. Terus ada juga nonton di kantor nih B katanya. Bisa request kak? Bisa, bisa. Langsung aja request sekarang juga. Ini nggak jadi ngechat nih 0673 nomor belakangnya. Ya udah, kita sambil tunggu orang-orang yang lagi ngechat, kita puterin dulu ya deretan lagu yang sudah masuk ke dalam list. Ada Inau featuring Ari Lesmana dan juga Kahitna featuring Monita Talahea dengan Titik Nadir. Yang lagi relate sama lagu-lagunya boleh dong tunjuk tangan. Kita dengerin bersama, ini dia Kahitna Titik Nadir.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Broadway dan satu lagu dari Inau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Ini lagu requestan dari Aden yang udah bergabung melalui WhatsAppnya para dua Pontianak. Buat kamu yang pengen request lagu ataupun cerita, boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga lewat DM di Instagram @prodopnk. Dan buat kamu yang lagi dengerin di luar Pontianak, bisa langsung aja di aplikasi RRI Digital. Cukup ramai ya kolom komentar untuk live TikTok di malam hari ini. Banyak yang cerita lagi pada kangen sama seseorang tapi gak bisa ngungkapinnya. Terus ada juga yang menceritakan soal topik kita di malam hari ini, yang lagi merasakan kehilangan, yang gak bisa move on. Banyak banget, rame banget. Tuh ada yang bilang kangen banget siaran. Wow, okay. Boleh kamu siaran di sini. Langsung aja telepon aku sekarang juga biar kamu bisa siaran di malam hari ini. Terus tadi ada yang bilang kangennya gak bisa diungkapin, takut chatnya udah ditimbun. Nah ini ada nih yang kangen tapi saking gak bisa diungkapinnya, saking gak bisa disebutinnya, akhirnya bilang ke WhatsApp ya Produk Pontianak. Aku izin bacain ya, ini tadi ada dari nomor belakangnya 0673 dari Mimin Kepo Bet. Halo kak, aku mau nitip salam buat dia. Namanya Citra dari Kalimantan Selatan. Halo Citra, kalau misalnya kamu lagi lewat di FYP kamu di TikTok, siapa tahu ini pesan buat kamu ya. Aku sayang banget sama kamu. Mungkin usahaku gak kelihatan, tapi percayalah, segalanya telah aku usahakan dan aku perjuangkan. Tapi gak nyangka aja endingnya kayak gini. Sehat-sehat ya wanita hebatku. Semoga kamu selalu bahagia di sana walaupun bukan denganku. Gak apa-apa nih kak nyebut nama. Iya gak apa-apa, kamu yang nyebut nama sendiri. Makasih ya kak, aku cuma mau nyampein itu aja. Semoga orangnya dengar ya. Semoga orangnya dengar. Semoga ini masuk juga ke live-nya Citra ya di malam hari ini. Ada Natih bergabung lagi di malam hari ini, katanya kangen suaranya kak. Nah ini kaum-kaum yang biasanya sleep call, yang biasanya selalu ditemenin suaranya, entah itu lagi video call, entah itu voice call, akhirnya kamu harus kehilangan suaranya ya Natih ya, semangat ya. Sad story, katanya kangen banget sama canda tawanya waktu masih bersama. Aduh sedihnya. Terus ada Natia yang katanya 24/7 kak. Aduh berarti ditemeninnya 24/7 tapi akhirnya sekarang gak bisa bersama, kehilangan. Ada B katanya iya 21. Bener gak sih itu live score-nya teman berdua? Boleh kasih aku petunjuk live score hari ini Indonesia Thailand berapa? Tiba-tiba ke distract sama apa sama sepak bola. Sampai jam berapa nih kak? Sampai jam 11 aja deh untuk live-nya di TikTok. Nanti kita lanjut lagi di on air di 101,8 FM. Udah kalah Indo, waduh sedih banget teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, kita tetap dukung terus timnas Indonesia kita. Nah ngomong-ngomong soal kekalahan dan juga ngomong-ngomong soal seporsi kekalahan, tadi ada Kepo Bet, Mimin Kepo Bet yang juga lagi menghadapi seporsi kekalahannya. Menurut aku lagu yang tepat untuk Mimin Kepo Bet adalah satu lagu dari Bernadia dengan Menyenangkan Mengenalmu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana. Sang fajar pun tak ubahnya kekacauan yang menyilaukan. Gemerlap yang sama sekali tak kuinginkan, menggelapkan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata.

setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh. Tak tersentuh, luruh, menyisakan separuh. Dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh, mengucur sebagai penanda jalan untuk kau kembali menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak, menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari. Datanglah, walau berupa duri yang menambah dan

Tolong berdua saking banyaknya yang curhat-curhat soal kegalauannya di malam hari ini, sad story-nya. Sampai ada juga nih yang request di WhatsApp kita, katanya minta dibuatkan lagunya Bori Vance dengan perayaan patah hati. Lagu yang dirilis tahun 2022 ini udah featuring sama Wira Setia Negara dan genrenya Indonesia Rock tentunya. Jadi thank you yang udah request lagu perayaan patah hati dari For Revenge. Iya, semoga yang lagi patah hati di malam hari ini bisa merayakan kekalahannya, meskipun ya udah biasa gitu ya kayaknya patah hati, tapi namanya patah hati tetap butuh yang namanya penyemangat juga. Thank you teman Pro 2 yang sudah bergabung. Nextnya kita masih ngebahas soal yang namanya kehilangan. Tadi ada juga yang update-update untuk live score di malam hari ini per jam 10 lewat 40, katanya tadi skornya 22, betul nggak sih teman Pro 2? Boleh kasih live skornya sekarang juga, dan kalau misalnya udah wrap juga boleh langsung aja call Salma di 0811-570-1018. Kita rayakan kemenangannya bersama ya. Bukan cuma perayaan patah hati, tapi kita perlu merayakan kemenangan juga. Masih 22 Salma, kata Galaxy Racing Project. Oke, kita doakan semoga bisa tembus 3-2 ataupun lebih, tapi Indonesia yang menang ya. Terus tadi ini nomor belakangnya 6779, katanya saat semua berasa kehilangan tapi rasanya aku seperti menemukannya. Jadi kalau bisa request lagu J-Rocks dengan Falling in Love. Salam kenal, namaku Arkanza Wahyu Pradana, perwakilan dari Galaxy Racing Project. Terima kasih, arigato gozaimasu. Oke deh, thank you. Aku udah masukin ya lagu J-Rocks dengan Falling in Love. Terus tadi ada juga yang sapa-sapa, ada Yosua Calvin, katanya dia tertawa bersamaku, dia memilih temanku. Aduh, sad story banget nih. Selamat malam Pro 2, katanya. Oke, ya ampun, semangat ya guys, Yosua Calvin. Terus tadi udah ada lagi yang bergabung di WhatsApp, katanya Mbak request Separuh Aku by Noah, lagi patah hati nih Mbak karena mikirin dia. Selain orang-orang lagi pada kangen tapi gak bisa ngobrol, ini ada yang bilang patah hati mikirin dia. Teman Pro 2 boleh langsung cerita selengkapnya, langsung aja sekarang juga WhatsApp sekarang juga biar aku bisa bacain cuman sampai jam 11. Nih katanya, kata Cua nih, oke, adu penalti, siapkan jantungmu guys. Oke, kita siap-siap doakan semoga Indonesia menang. Sambil kita menunggu kemenangan itu, kita puterin dulu satu lagu dari J-Rocks. Lagu lawas tapi tetap oke banget. Ini dia J-Rocks dengan Falling in Love.

kita yang relate sama lagu dari Separuh Aku Noah ini. Thanks to D4 Next ZZZZ yang request lagu Separuh Aku by Noah, teman Pro 2. Dan masih di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banget yang tadi udah ikutan bergabung dari jam 8 aku siaran sampai sekarang hampir jam 11. Dan teman produk juga yang meramaikan di live TikToknya @pro2pnk, thank you banget. Ini lagi banyak yang bilang, aduh bentar dulu ya komennya, masih nunggu Indonesia penalti, Indonesia final, sabar-sabar. Iya, yeah, it's okay, it's okay. Kita doakan semoga Indonesia bisa mendapatkan gelar juara di ajang ini, teman Pro 2. Nanti kalau misalnya udah ada live update-nya, boleh kasih live score-nya, boleh kasih update-nya ke Salma sekarang juga di WhatsApp ya. Salma masih akan putarkan lagu dari jam 11 sampai nanti jam 11.50 dan akan closing tank di 11.50 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih yang sudah ikutan bergabung. Sebagai penutup, aku langsung terinspirasi tadi ada yang request, banyak yang bilang hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Ya udah kalau gitu, aku puterin satu lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan, sebagai penutup siaran aku di malam hari ini. Yang lagi di jalan, hati-hati. Yang di hati, kapan nih jalan-jalan?

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Nomor 2 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah serangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. 2, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada?
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan

0: selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dan buat teman-teman, pokoknya selamat pagi, selamat beraktivitas, harus tetap semangat dan enjoy menjalani hari-harinya gitu. Maksudnya sih di awal-awal bulan udah harus lemes-lemesan gitu kan. Padahal ya baru di beberapa hari yang lalu dompet crazy tuh. Sama rekening juga kayaknya masih tebel. Buat kamu yang pengen bergabung di hari ini bareng Nopal di pagi hari ini, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Pokoknya sampai di jam 10 pagi nanti Nopal bakal stay tune terus untuk nemenin ruang dengar kamu. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi dari laman rri.co.id. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

0: Ini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Halo, Mak. Kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan. Tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Erin Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih dari laman rri.co.id. Mungkin hal ini adalah hal yang benar-benar dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang emang cinta banget sama sepak bola timnas kita gitu kan. Dari 2010 mungkin alumni AFF waktu lawan Malaysia kita sudah terbiasa dengan yang namanya runner up. Jadi ketika tadi malam ngelihat Indonesia angkat piala di ASEAN FIFA Cup, wih, jujur itu harunya sampai pulang ke rumah, sampai tidur, sampai kebangun tidur ngecek semua postingan Instagram, tweet, Twitter, di TikTok. Pokoknya semua platform media, orang-orang Indonesia tuh menyuarakan hal yang sama, ngebanggain tim nasional kita gitu. Pada akhirnya ya inilah yang kita rasakan gitu. Ketika kita jadi juara, semuanya haru, bahkan para pemain-pemain juga benar-benar ngerasa yang oh ini ya ternyata juara. Berpuluh-puluh tahun kita menantikan ini, dengan adanya ASEAN FIFA Cup itu membuat Indonesia tuh jadi King of ASEAN-nya sekarang nih. Nah, ngomong-ngomong tentang berita olahraga ya, ada satu informasi berita olahraga dari laman rri.co.id. Ukir sejarah timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Tim nasional Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober 2026 malam tadi. Jeda babak pertama, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan skor 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal untuk berbuah gol masing-masing kedua belah tim. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dan James berubah menjadi gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut ke babak penambahan waktu. 15 menit pertama, kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol tambahan. Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjang waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Peradol pada menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh Elkan Bagot pada menit ke-116. Skor adu penalti dengan 4-2 menyatakan Indonesia berhak mendapatkan champion di FIFA ASEAN Cup 2026. Sang kapten timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan. Begitu dengan penendang kedua timnas Indonesia, Dan James, yang sukses menambah skor Indonesia. Penendang ketiga timnas Indonesia, Elkan Bagot, juga berhasil menjebol gawang Thailand. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya pun belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga Emil Audero. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang sangat manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura, Bangladesh, serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Berita dan akses lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.